rohani dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini, Minggu 27 September 2026.

0: Pendengar kami, cukupkan lagu-lagu rohani. Segera kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari GPI Betel Fakfak.
1: Dan mengingatkan kepada jemaat yang belum membayar kewajiban kelembagaan yaitu iuran, dana baptis, dana sidang sinode supaya dapat membayarnya melalui bendara jemaat atau majelis sektor masing-masing. Keempat, ibadah kolonia kompel perwata klasis Fakfak dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2006 pukul 10 pagi bertempat di Jemaat Calom Kampung Baru. 5. Yang bertugas kolektan dan kantoria Minggu tanggal 4 Oktober 2006 adalah perwata. Jadwal basar hari Minggu tanggal 4 Oktober 2006 adalah par. 7. Majelis Jemaat Bidang Ekubang akan melakukan penjualan nasi bambu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2006. Untuk itu, bagi Bapak Ibu jemaat yang berminat dapat memesan pada majelis sektor masing-masing. 8. Ibadah Minggu pagi ini dipimpin oleh Vikaris Gabriela Tepi dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu keempat. 9. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan. Asal dan sumber hidup kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah nats introitus kita di saat ini.

0: pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang berdosa, marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu.
1: Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar.
0: Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami.
1: Sebab kami sadar akan pelanggaran kami, kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami.
0: Terhadap engkau sajalah kami telah berdosa
1: dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
0: Ampunilah kami di dalam Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami.

Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.

Selaku tanda kesiapan, jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, dengarlah amanat hidup baru. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.

Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dalam kitab kudus perjanjian baru. Pembacaan pertama kita dalam kitab Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dan pembacaan yang kedua terambil dalam kitab kudus perjanjian lama, kitab Mazmur pasalnya 119 ayatnya yang ke-105. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 56.

Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari dalam Matius, Matius 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dengan perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan

0: jalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pembacaan yang kedua terambil dari dalam Mazmur. Mazmur 119 ayat yang ke-105. "Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku."
1: Demikianlah firman Tuhan semesta alam, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.

Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di dalam satu persekutuan yang beribadah di saat ini. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus sayang, di kehidupan kita di saat ini, di zaman yang sudah begitu berkembang, kita sudah jarang merasakan yang namanya tersesat, karena sudah hampir semua kita memiliki atau mempunyai GPS atau Google Maps di dalam HP-HP kita. Kita tinggal memasukkan alamat yang ingin kita pergi, lalu kita akan dipandu untuk melakukan perjalanan sampai kepada tujuan kita. Tahapannya adalah melihat, mengerti, dan melakukan perjalanan agar sampai ke tujuan kita. Karena kalau kita tidak melakukan perjalanan, kita tidak akan sampai pada tujuan yang ingin kita tuju. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi ada satu perjalanan di dalam kehidupan ini yang tidak dapat dipandu oleh GPS atau Google Maps itu, yaitu perjalanan kehidupan kita. Tetapi firman berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa firman Tuhanlah yang dapat memandu kita dalam perjalanan hidup kita. Memang bukan seperti Google Maps yang menunjukkan seluruh rute perjalanan kita sekaligus, tetapi ada pelita yang cukup untuk menerangi langkah di depan satu persatu, hari demi hari. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kita menggunakan Alkitab atau firman Allah itu seperti kita menggunakan Google Maps kita, yang kita lihat,

kita pahami dan kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita bercerita tentang pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan dan melewati ladang gandum. Di saat melakukan perjalanan itu, murid-muridnya merasakan lapar dan mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Di saat yang bersamaan, ada orang-orang Farisi yang melihatnya dan langsung berkata kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu melakukan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat." Kata Sabat dalam bahasa Yunani kuno dari akar kata bahasa Ibrani, yaitu Sabaton, yang artinya perhentian. Ini merupakan tradisi Yahudi yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana hari yang ketujuh dalam setiap minggu yang dipisahkan dari hari-hari yang lain oleh Taurat Musa sebagai hari untuk beristirahat dari segala jenis pekerjaan yang biasa dilakukan, dan adalah hari untuk menyembah Allah. Itulah mengapa orang-orang Farisi yang pada saat itu adalah orang-orang yang mahir Taurat, hafal aturan dan tahu detail hukum Sabat, itu menegur Yesus dan para muridnya. Tetapi dalam perjanjian baru dikatakan orang Kristen mengususkan hari pertama setiap minggu untuk menyembah Allah, dan dikatakan sebagai kebangkitan atau hari kemenangan, yaitu hari Minggu. Hari Sabat merupakan suatu tanda perjanjian bahwa bangsa Israel adalah umat Allah. Begitu juga dengan kita, di mana hari Minggu itu dapat kita lihat sebagai suatu tanda kepada dunia kita bahwa kita adalah milik Kristus dan Dialah Tuhan kita. Hari Sabat dikhususkan oleh Allah sebagai hari yang kudus. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa kita adalah umat yang dikhususkan Allah untuk hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui hari Sabat kita melihat janji Allah kepada kita bahwa Tuhan Allah melakukan kehendaknya bagi kita, dan bahwa Ia senantiasa bersedia memenuhi segala kebutuhan kita, dan Ia terbuka pada setiap seruan doa, dan Ia setia memperhatikan kepentingan-kepentingan kita. Persekutuan jemaat yang terkasih, setelah kita mengetahui bahwa janji Allah itu selalu nyata dalam kehidupan kita melalui hari perhentian, maka yang mau diajarkan kepada kita selanjutnya dari pembacaan ini adalah bagaimana respon kita terhadap janji Allah kepada kita. Dan yang menjadi menarik adalah respon dari Yesus terhadap teguran orang-orang Farisi itu. Dalam ayat yang ketiga dan yang kelima terdapat kalimat berulang yang diucapkan Yesus kepada mereka, yaitu, "Tidakkah kamu baca?" Yesus dengan tegas merespon mereka dengan menegur orang-orang Farisi yang mengerti kitab suci tetapi mereka kehilangan esensinya. Yesus mengkritik mereka dengan mengingatkan mereka pada kisah Daud yang juga dalam keadaan lapar dan memakan roti sajian di dalam rumah Allah. Roti yang sebenarnya tidak boleh ia makan dan hanya boleh dimakan oleh para imam saja. Taurat memang melarang menuai gandum pada hari Sabat, dan orang Farisi menafsirkan memetik gandum sama saja menuai. Jadi hal itu dilarang dilakukan pada hari Sabat. Yesus menegur mereka karena tafsiran dan tuduhan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari hukum Taurat itu. Dan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa Ia berkuasa di atas hukum Sabat itu. Dengan kalimat, "Di sini ada yang melebihi bait Allah." Di saat itu Yesus memperlihatkan bahwa orang-orang Farisi itu hanya mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengenal Allah. Mereka hanya membaca dan mengetahui kitab suci, namun mereka tidak memahaminya, dan mereka menggunakannya sebagai alat untuk menghakimi.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, kita juga di saat ini seringkali hidup seperti orang Farisi. Kita memiliki Alkitab, kita membaca, bahkan kita mengetahui apa isi firman di dalam Alkitab itu. Namun kita tidak memahaminya. Seperti yang saya katakan pada khotbah Minggu tanggal 13 September lalu, pertanyaannya bukan apakah firman itu ada pada kita, melainkan apakah firman itu aktif dan hidup dalam kehidupan kita. Ataukah firman itu terabaikan karena hal-hal duniawi yang di saat-saat ini menjadi prioritas kita? Dan ataukah firman itu kita jadikan senjata kita untuk menjadi orang yang sombong rohani dan menjadi orang yang menghakimi sesama kita? Kenyataannya secara sadar dan tidak sadar kita adalah orang-orang yang seperti itu, karena kita gagal dalam memahami apa yang dimaksudkan firman Allah itu, sehingga membuat kita lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang diberkati Tuhan, realitas kehidupan kita adalah lebih mudah bagi kita untuk mengatakannya daripada kita mencontohkannya. Jelas yang dilakukan oleh Yesus adalah bukan hanya memperkatakannya, tetapi ia mencontohkan bahwa hukum Allah itu penuh dengan belas kasihan. Karena Yesus memahami dengan baik esensi dari firman Allah itu. Seringkali kita mengatakan firman itu kepada orang lain sebagai kritikan kita atas apa yang mereka lakukan, sehingga esensi kasih Allah dalam firman itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena kita mengatakannya tanpa kita melakukannya. Dan akan beda rasanya ketika kita mengatakannya melalui tindakan nyata kita, melalui tindakan hidup kita. Karena dengan tindakan kita, maka orang lain itu akan melihat kasih Allah dengan sendirinya dan berpikir, oh iya ya, dia melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga hidupnya walau banyak tantangan dan cobaan, tetapi tetap diberkati. Contohnya seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, dari manakah Yesus mengenal kitab suci sedalam itu? Kitab Lukas 2 memberi petunjuk bahwa Yesus bertumbuh di sebuah keluarga di Nazaret, dan dari sanalah melalui Maria dan Yusuf Yesus kecil mendengar dan belajar firman Allah. Dan Yesus menjadikan firman Allah sebagai dasar dari perjalanan hidupnya. Walaupun demikian, perjalanan hidup Yesus bukan adalah kehidupan yang terhindar dari tantangan dan cobaan. Tetapi karena ia menjadi manusia yang melakukan apa kata firman Allah, sehingga kasih Allah itu nyata di dalam kehidupannya, dan kasih Allah itu dinyatakan dalam tindakan hidupnya. Hal ini menjadi selaras dengan pembacaan kedua kita, yaitu Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam teks bacaan ini, pemazmur menggambarkan firman Tuhan sebagai pelita dan terang. Seluruh Mazmur 119 ini adalah pujian dan renungan yang mendalam tentang Taurat atau firman Tuhan, yang disebut dengan berbagai istilah seperti hukum, ketetapan, perintah, titah, janji, dan peraturan. Pemazmur mengungkapkan kecintaannya akan firman Allah, dan dia menjadikan firman Allah sebagai sumber hikmat, penghiburan, kekuatan, dan pedoman hidup. Pelita bagi kaki berbicara tentang kebutuhan langkah demi langkah yang ditapaki di tengah kegelapan. Jarak yang dekat memberikan sebuah cahaya agar tidak tersandung. Pada zaman kuno, pelita kecil sering diikatkan di kaki atau di bawah lebih rendah
untuk menerangi jalan setapak yang gelap dan berbatu, langkah demi langkah, dan bukan menyinari jarak jauh sekaligus. Gambaran ini melambangkan bahwa firman Tuhan memberikan petunjuk praktis untuk keputusan dan langkah hidup kita hari lepas hari. Bacaan ini mengajarkan bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu memberikan bimbingan hidup yang cukup kepada kita untuk setiap langkah hidup kita, meski tidak selalu menunjukkan seluruh keberadaan masa depan kita, akan tetapi cukup untuk melangkah dengan yakin selangkah demi selangkah. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, artinya bahwa hal ini melambangkan kebutuhan kita akan firman dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Terang pada jalan menunjukkan tujuan akhir, dan firman menjadi penuntun hidup kita sebagai orang percaya, dan Tuhan sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Dapat dilihat dari ungkapan hati sang pemazmur yang penghayatan hidupnya yang hanya bersumber pada firman Tuhan. Rasanya memang seperti kita tidak diberikan secara langsung peta lengkap masa depan kita, tetapi cukup terang bagi langkah kita hari ini. Dan itulah mengapa pentingnya membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari, agar langkah hidup kita terus berada dalam terang yang baru di setiap hari. Dan dari apa yang diperlihatkan Yesus dalam perjalanan hidupnya, pengetahuan akan kebenaran firman Allah itu bukan hanya untuk disimpan sebagai pengalaman rohani pribadi saja, melainkan disampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, dan dinyatakan dalam sikap hidupnya sehingga berbuah dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, begitu juga dengan kita di saat ini, yang kita hidup sebagai murid-murid Yesus yang telah mendengar dan mengetahui apa isi dari kebenaran firman Allah itu. Bahkan kita memiliki catatannya di dalam Alkitab. Kita harus mampu untuk menyampaikannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, yang kita mulai dari lingkungan paling terdekat kita, atau yang sering disebut sebagai gereja kecil, yaitu keluarga kita. Sesuai dengan subtema kita, yaitu menghidupkan budaya membaca Alkitab dalam keluarga, kita mulai dengan kegiatan untuk menemukan kembali firman Allah itu di dalam Alkitab dan di dalam lingkungan keluarga kita. Sebab keluarga yang tidak membaca dan melakukan firman itu sedang berjalan dalam gelap, walaupun terlihat sangat sibuk dan baik-baik saja. Sedangkan keluarga yang membaca dan merenungkan, bahkan melakukan firman Allah itu, berjalan dengan pelita dan cahaya terang, walaupun jalannya tidak selalu mudah. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan menjadi role model keluarga. Karena dalam membaca Alkitab, di sana kita menemukan kekuatan dan ketenangan di tengah kondisi hidup yang di saat-saat ini mungkin menghimpit sekalipun. Setiap keluarga yang hidup dan berakar dalam firman Tuhan tidak mudah jatuh dan tersandung. Jadikan keluarga kita sebagai pusat firman, di mana firman sebagai pelita dan penerang bagi jalan hidup kita, dan juga sebagai pengikat kasih yang mempersatukan. Persekutuan jemaat yang terkasih, dalam kehidupan ini cara kita menemukan kebermaknaan hidup kita dan cara kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan seluruh kesadaran penuh kita dan dengan seluruh keberadaan hidup kita, itu berbeda-beda sesuai dengan pengalaman iman yang kita temui di setiap perjalanan hidup kita. Namun satu hal yang pasti yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan di saat ini adalah dengan membaca, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikan Alkitab yang berisikan firman Allah itu sebagai buku pintar kita
yang senantiasa menjadi panduan dan pedoman kita dalam perjalanan hidup. Baik itu kehidupan pribadi, dan janganlah kita menjadi orang-orang Farisi. Kalau kita dalam kehidupan ini diberikan hari perhentian untuk istirahat dan hari menyembah Allah, maka kita juga harus memberi ruang dan waktu dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha. Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Karena dasar.

Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.

Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Allah sumber berkat, kami bersyukur karena kami dapat mampu memberikan sebagian berkat-Mu bagi kami untuk kelanjutan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah hidup kami selanjutnya agar itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Amin.

Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita tenang sejenak untuk menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa.

Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Kami memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan daerah-daerah. Dan bagi setiap daerah yang di saat ini sedang mengalami bencana alam, Tuhan sangat mengetahui keadaan setiap saudara-saudara kami ini. Ada yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, mata pencaharian, bahkan harus berpisah dan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah ya Tuhan, dengan kasih setia-Mu, mereka boleh mendapatkan ketabahan, kekuatan, serta penghiburan bagi setiap hati dan kehidupan mereka. Dan bagi seluruh keadaan kami di daerah-daerah kami yang di saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja atas kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi biarlah ya Tuhan Yesus, kami semua boleh selalu hidup berpegang teguh dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan ajarilah kami untuk dapat memahami segala kehendak-Mu melalui realita kehidupan kami di saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami semua di tanah fak-fak ini. Bagi pemerintahan fak-fak, Tuhan berkati dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa bagi lembaga gereja kami, Sinode GPI Papua, dan seluruh klasis juga jemaat yang berada di kota maupun di pedalaman. Tuhan yang punya lembaga ini, Tuhan sebagai kepala lembaga gereja kami, Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam lembaga ini, dan kami semua umat kepunyaan Tuhan. Berilah kami hikmat kebijaksanaan-Mu, agar kami boleh hidup dalam persekutuan lembaga gereja ini, kami dipenuhi dengan roh saling mengasihi, menopang, membantu satu dengan yang lain, dan agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu benar-benar demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terkhususnya ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat GPI Papua Betel Fak-Fak, mulai dari Ketua Majelis Jemaat Penatua Diaken, Vikaris, Badan-Badan Pembantu, Pengurus-pengurus Sektor, dan seluruh anggota jemaat. Kami para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani umat kepunyaan Tuhan di jemaat ini. Dengan segala keterbatasan kami, kami menyerahkan segala pelayanan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami sebagai umat punya Tuhan, mulai dari bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia, keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, Tuhan berkati dan sertai kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami, setiap pekerjaan usaha kami yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan tiap-tiap kami dan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan yang sudah bekerja bahkan yang masih mencari pekerjaan. Biarlah kami semua boleh terus bertumbuh secara jasmani maupun rohani dalam Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, membanggakan bangsa dan negara, terlebih lagi kami membanggakan hati Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kami dalam masa bermain kami, masa muda pergaulan dan pertemanan kami. Masa depan kami, kami bawa pertaruhkan itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang di dalam Tuhan. Kami sebagai orang tua, diberkatilah kami dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami sebagai seorang suami, istri, papa, mama, biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan kami dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai wakil Allah di dunia ini bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha yang kami kerjakan, dan usaha guna untuk memenuhi lumbung-lumbung berkat dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Diberkatilah kami dalam pekerjaan dan usaha kami, agar melalui itu kami dapat menunjang keberlangsungan hidup kami, dan kami dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa bagi kehidupan orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Ada Oma Tarumasele, Oma Mariana Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa Minggus Basari, Oma Macam Marwa, Bapa Nabaema, Oma Tesi Tumorang, Oma Emiliana Tejo Kusuma, Oma Fidratan, Oma Matmuar, dan Oma Jodje M. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam mereka menjalani hari-hari tua mereka, agar mereka senantiasa menjalani kehidupan di hari tua dengan penuh sukacita yang berasal dari Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar mereka dapat selalu hidup menjadi motivasi, sombar, dan teladan bagi kehidupan kami anak-anak dan cucu-cucu. Kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih, ya Tuhan. Kuatkanlah hati kami dalam kami menghadapi setiap pergumulan yang ada. Pegang tangan kami erat, ya Tuhan, agar kami mau terus berjalan bersama Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami berdoa bagi jemaat yang di saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Ada ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Desi. Ada Bapak Louis Hindom, Oma Fien Habibu, anak Lof Flisai Tapi, Ibu Wilhelmina Tua Nahu, Ibu Rosko, Ibu Eveludia Lelapari, dan Ibu Suljeko. Tuhan jama dan Tuhan pulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang diderita. Tuhan berkati setiap makanan dan minuman, juga obat-obatan, dan Tuhan sertai seluruh proses pengobatan dan pemulihan yang dijalani, agar melalui semua itu mereka beroleh kesembuhan yang secara penuh yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa baik kehidupan umat punya Tuhan di jemaat ini yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Yang di saat ini di tanggal 27 September ada Kakak Ripka Ediken yang berada dalam tugas dan tanggung jawabnya praktek lapangan 3 di Merauke, ya Tuhan. Dan seluruh umat punya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah berkat kemurahan dan jaminan hidup umur panjang, keselamatan yang berasal daripada Tuhan itu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, di saat ini kami Lembaga Sinode GP Papua dalam suasana duka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga rekan pelayan terkasih kami, almarhum Pendeta Diego. Tuhan berilah kami kekuatan serta penghiburan, terlebih khusus keluarga besar yang ditinggalkan. Dan kami topang dalam doa untuk rencana pemakaman di hari ini pada jam 2 siang nanti. Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar seluruh proses pemakaman mulai dari ibadah di rumah duka sampai di tempat peristirahatan terakhir boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa bagi kami semua yang di saat ini melayani di ibadah minggu pagi ini, hamba yang memimpin ibadah, penatua diaken kantoria, pemain musik multimedia, orang tua terkasih kami, hambamu Opa Pendeta Max Yaila, dan semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan, dan semua kami umat punya Tuhan yang beribadah di saat ini. Diberkatilah kami semua dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan telah mengingatkan dan menolong kami untuk dapat menentukan pilihan jalan hidup kami, ya Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu dan jadikanlah kami sebagai saksi-Mu yang berbuah dampak bagi sesama kami. Ini kami, ya Tuhan Yesus, dengan segala syukur dan gumul hidup kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan kami layak menerima setiap berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan secara bersama-sama mengatakan doa Bapa kami dengan berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami dengan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara anggota Sidi Gereja yang rindu merayakan perjamuan Asia yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026 jam 6 WIT, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut.

Pertanyaan yang pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semua hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang

Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.

0: Hikmat, dipersilakan.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tujuh menit berlalu dari pukul 10, pendengar, telah kita ikuti bersama jalannya ibadah minggu dari GPI Betel Fakfak. Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Selamat berhari minggu untuk semuanya, Tuhan memberkati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan melihat keadaan kota Papak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

Mendengar temani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini, kembali musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Namun jangan lewatkan cek fakta pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Hari ini pendengar, informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Minggu 27 September 2026. Perakirawan BMKG Afif S. mengatakan, untuk wilayah Sumatera, diantaranya Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang, udara kabur. Wilayah Jawa meliputi Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal. Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara meliputi Kupang cerah berawan, Mataram berawan, Denpasar berawan tebal. Wilayah Kalimantan diantaranya Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Pontianak hujan disertai petir. Banjarmasin dan Samarinda berkabut. Wilayah Sulawesi diantaranya Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo dan Kendari berawan, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya wilayah Maluku dan Papua meliputi Ternate berawan, Ambon dan Merauke berawan tebal, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Itu dia pendengar ya, informasi dari laman rri.co.id terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini di beberapa wilayah di Indonesia.

0: itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau senjual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu

Anda pernah mendengar istilah ocean warming? Biasanya istilah yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah global warming. Menurut Life Science, global warming atau pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1880. Nah, fenomena ocean warming juga berhubungan dengan pemanasan global serta perubahan iklim. Bersumber dari NASA, ocean warming adalah kondisi semakin panasnya permukaan air laut. Faktanya, 90% pemanasan global terjadi di lautan yang memicu kenaikan permukaan laut secara global. Para ilmuwan telah meneliti kondisi suhu permukaan air laut sejak tahun 1800-an, namun 10 tahun terakhir ini menjadi dekade terhangat di lautan. Hal ini terjadi karena lautan telah menyerap 90% pemanasan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan tanaman kelp kehilangan habitat alaminya di dasar lautan pantai barat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karang berwarna juga mengalami kelunturan warna dan menjadi putih akibat gelombang panas di dasar lautan.

Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diprediksi berada pada kategori sedang selama 3 hari ke depan, yakni 27 hingga 29 September 2026. Kondisi tersebut berdasarkan prediksi konsentrasi partikulat PM2.5 di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Partikulat PM2.5 merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Sementara nilai ambang batas NAB konsentrasi PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Untuk hari ini, Fakfak termasuk wilayah dengan kategori sedang bersama Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrau, dan Teluk Wondama dengan konsentrasi PM2.5 pada rentang 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Pada tanggal yang sama, sejumlah wilayah lainnya diprediksi memiliki kualitas udara baik, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak. Sementara kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Kaimana dan Teluk Bintuni dengan konsentrasi 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik. Memasuki 28 September atau esok hari, Fakfak kembali diprediksi berada pada kategori sedang. Kategori ini juga mencakup Maibrat, Raja Ampat, Sorong, Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut pada 29 September 2026 dengan Fakfak tetap berada dalam kategori sedang. Pada hari yang sama, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Tambrau diprediksi berada pada kategori baik. Secara umum, pendengar, kategori kualitas udara baik berada pada konsentrasi PM2.5 sebesar 0 sampai 15,5 mikrogram per meter kubik. Sedangkan kategori sedang berada pada 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Kategori tidak sehat berada pada rentang 55,5 sampai 150,4 mikrogram per meter kubik. Prediksi ini menjadi gambaran kondisi kualitas udara selama 3 hari ke depan berdasarkan hasil pengolahan data konsentrasi PM2.5. Masyarakat di wilayah yang mengalami peningkatan konsentrasi partikulat diimbau memperhatikan kondisi udara saat melakukan aktivitas di luar ruangan.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takaruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10

fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, terima kasih atas kebersamaannya ya, sudah memilih kami sebagai teman setia Anda. Selamat berapa saja di suasana akhir pekan ini, semoga menyenangkan dan diliputi rasa bahagia. Walaupun cuaca di luar sana ya, kualitas udaranya lagi kurang bagus, namun kami harap bagi para pendengar yang akan bepergian atau melaksanakan aktivitasnya, jangan lupa untuk menggunakan masker. Ya, pendengar, untuk Anda yang ada di luar daerah Fak-Fak juga ya, yang selalu setia dengarkan siaran kami melalui audio streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih kami hadirkan bisa memberikan semangat ya untuk Anda. Informasi berikut ini pendengar, informasi dari luar negeri yang kami kutip dari laman rri.co.id. Hujan deras yang mengguyur Bangkok, Thailand sejak Kamis 24 September 2026 menyebabkan banjir di seluruh 50 distrik ibu kota. Otoritas setempat menetapkan status bencana banjir di seluruh 50 distrik di ibu kota Thailand tersebut. Gubernur Bangkok, Chatchart Sitipon, mengatakan curah hujan di wilayah ibu kota telah mencapai hampir 300 mm sejak Kamis. Penetapan status bencana memberikan kewenangan kepada organisasi-organisasi setempat untuk mengambil langkah penanganan terhadap banjir yang meluas. Hujan deras menyebabkan genangan di sejumlah ruas jalan. Air dari kanal yang meluap juga masuk ke rumah dan restoran di sepanjang bantaran kanal. Sitipon mengatakan kawasan sekitar kanal menjadi lokasi paling berisiko karena hampir seluruh kanal telah mencapai kapasitas penuh. Pedagang di utara pusat Bangkok, Somkit Peuknam, mengatakan banjir membuat tokonya harus ditutup selama 2 hari. Ketinggian air di sekitar tempat tinggalnya telah mencapai pinggang. Sitipon menghimbau warga memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi untuk mengantisipasi kenaikan muka air. Ia juga meminta pasien yang membutuhkan peralatan medis penunjang kehidupan mempertimbangkan perawatan sementara di rumah sakit.

Dari manakah sepeda berasal? Dulu, sepeda tidak memiliki pedal. Sepeda pertama kali dibuat tahun 1817 di Jerman dengan nama Dreisen. Pada awalnya, sepeda terbuat dari kayu dan untuk menjalankannya harus digerakkan dengan kaki. Lalu di tahun 1860, para penemu di Prancis menambahkan pedal dan juga muncul istilah bicycle. Sepeda buatan Belanda masuk ke Indonesia sejak tahun 1910. Saat itu, sepeda digunakan oleh orang Belanda sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai barang mewah. Uniknya, Indonesia memiliki organisasi resmi untuk sepeda, yaitu ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang berdiri sejak 1956 di Semarang.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Papa Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kebersamaan kita di hari ini 27 September 2026 ada berbagai peristiwa penting yang terjadi di hari ini. Pendengar, merupakan hari bakti pos dan telekomunikasi atau postel bagi Indonesia. Hari bakti postel merupakan peringatan nasional yang ditetapkan untuk mengenang sejarah pengambil alihan kantor pusat jawatan pos, telegraf, dan telepon PTT oleh Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi Indonesia karena menandai beralihnya pengelolaan layanan pos dan telekomunikasi dari tangan pemerintah Jepang kepada Indonesia. Selain itu, pendengar, di hari ini juga memiliki makna baru ya dalam dunia seni dan budaya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan. Penetapan tersebut bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi legendaris Indonesia Bing Slamet yang dikenal sebagai sosok multi-talenta di dunia hiburan. Ada pula di hari ini 27 September, selain memiliki makna historis di bidang komunikasi, 27 September juga diperingati sebagai hari pariwisata sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan. Hari pariwisata sedunia telah diperingati sejak tahun 1980 dan merujuk pada adopsi Statuta Organisasi Pariwisata Dunia yang menjadi dasar pembentukan badan pariwisata di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, pendengar, selain itu ya, jika Anda membuka laman Google, ini ada informasi juga terkait dengan agak sedikit berbeda ya tulisan Google pada saat Anda membuka laman Google. Di hari ini 27 September, Google merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Dan perayaan ini juga menandai hampir 3 dekade perjalanan Google sejak pertama kali didirikan pada tahun 1998 sebagai salah satu laman yang sering ya membantu kita untuk mendapatkan informasi. Ya, itulah pendengar ya beberapa peristiwa penting yang terjadi di tahun-tahun yang berbeda, yang tentunya masih banyak juga ragam peristiwa yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk update dan informasi lainnya, ini bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran,

0: Jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan ya, teman-teman ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Untuk Anda yang sedari tadi bersama kami atau yang baru saja bergabung, semoga makin tetap setia dengarkan kami dengan berbagai segmen yang masih kami hadirkan ya, teman-teman ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 12 Anda akan ditemani oleh rekan selanjutnya, dan juga ragam segmen masih terus dihadirkan untuk Anda hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Informasi berikut ini ya, seputar perbedaan ubi ungu dan ube. Ubi ungu dan ube kerap dianggap sebagai bahan makanan yang sama oleh pengguna sosial media saat ini. Meskipun memiliki kemiripan, keduanya berasal dari tanaman yang berbeda dan memiliki karakteristik rasa serta tekstur yang tidak sama. Dilansir dari rri.co.id, ubi ungu memiliki tekstur kulit yang halus dari luar hingga dalam. Dari segi rasa, ubi ungu umumnya memiliki rasa manis, berserat, dan memiliki warna ungu pekat setelah dimasak. Ube atau yang dikenal dengan nama purple yam memiliki kulit luar yang kasar dan berserabut. Ube juga memiliki tekstur berlendir dan lebih terasa hambar setelah dimasak. Ubi ungu cukup mudah ditemukan di Indonesia dan sering diolah menjadi berbagai makanan hingga berbagai jenis kue. Ube sangat populer dalam kuliner Filipina dan sering digunakan untuk membuat ube halaya dan berbagai makanan penutup lainnya. Di Indonesia, baik ubi ungu maupun ube banyak digunakan sebagai bahan campuran makanan dan minuman kekinian. Pada akhirnya, ubi dan ube memang sama-sama dapat digunakan dalam berbagai hidangan, tetapi keduanya bukanlah bahan yang sama. Perhatikan jenis bahan yang digunakan, karena selain warna, keduanya memiliki perbedaan dalam rasa, warna, dan tekstur.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau melihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama, jaga alam, maka alam akan menjaga kita.

54 menit berlalu dari pukul 11 siang hari ini, pendengar, tak terasa kita berada di penghujung kebersamaan dengan berbagai segmen yang telah saya hadirkan sejak awal suakita. Pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur, saya Siti Nuraisa pamit mundur. Pastikan Anda tetap dengarkan terus ya Pro 1 RRI Fak-Fak. Selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda dengan berbagai segmen di Fak-Fak siang ini. Kita pisah, selamat berakhir pekan untuk semuanya dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Saya Jelika Maulat, kembali temani Anda untuk edisi hari ini Minggu tanggal 27 September 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Temani suasana siang hari Anda pendengar. Ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

dengan melihat keadaan kota Pakpak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, nah, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

0: Kawan, kulihat sampai nampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh, kau jujur sudah.
0: Ah, ku toka ruang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia!

0: Pendengar, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengajak masyarakat melihat langsung kisah keemasan Kerajaan Sriwijaya di Museum Nasional Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran program berbincang ragam budaya Belanda di Museum Nasional Indonesia yang membedah buku terbaru karya Harald van der Lien berjudul Sriwijaya, Power, Trade and Fate in Indonesia's First Maritime Empire. Buku Sriwijaya menyelami jejak sejarah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi, menguasai rute perdagangan laut, serta menjadi simpul penting dalam jaringan dunia dan pusat pembelajaran agama Buddha. Sejumlah jejak sejarah penting dari abad ke-7 itu tersimpan di Museum Nasional Indonesia, meliputi Prasasti Kedukan Bukit serta Prasasti Telaga Batu yang memuat teks Sumpah Setia sekaligus kutukan bagi siapapun yang berkhianat pada Raja. Selain jejak sejarah Sriwijaya, Museum Nasional turut memamerkan mahakarya Nusantara lainnya seperti Arca Manjusri dari abad ke-10 yang melambangkan kebijaksanaan tertinggi, ajaran Buddha Mahayana, serta Arca Prajna Paramita yang melengkapi ruang edukasi publik bagi masyarakat. Saat ini, pengelolaan seluruh fasilitas dan koleksi Museum Nasional Indonesia berada di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya MCB atau Indonesia Heritage Agency. Badan layanan umum di bawah naungan Kementerian Kebudayaan yang terbentuk sejak 2022 dan diresmikan sejak 1 September 2023 itu kini bertanggung jawab mengelola 17 museum dan galeri serta sejumlah cagar budaya nasional di Indonesia dengan total koleksi mencapai 250.000 artefak dan benda bersejarah guna mendukung pembangunan masyarakat yang berbudaya. Salah satunya Museum Nasional Indonesia yang terletak di jantung kota Jakarta. Museum itu menjadi simbol penting dari identitas nasional Indonesia dan penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan lewat pelestarian dan pemanfaatan dari 195.044 benda budaya. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.
1: Centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia.

kakak ade, bapak mama, pace mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Agensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Pendengar Ketua Panitia Pameran Krian Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan gelaran pameran kerajinan Krian Nusa 2026 dengan mendorong tradisi kriya agar tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi. Mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia, pameran Krian Nusa 2026 yang berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026 di JCC Jakarta menghadirkan 410 booth dengan 257 peserta yang berasal dari berbagai unsur, antara lain Dewan Kerajinan Nasional Dekranas dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda, kementerian dan lembaga, dan berbagai kalangan masyarakat termasuk pengusaha UMKM Indonesia. Krian Nusa 2026 menghadirkan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu, serta mencerminkan kearifan lokal. Beragam material hadir dalam pameran Krian Nusa, mulai dari kayu, kain seperti batik dan tenun, logam, kulit, anyaman, kertas dan material daur ulang, keramik hingga tanah liat. Krian Nusa 2026 juga menghadirkan selain pameran, terdapat fashion show, parade wastra, talk show, penghargaan untuk booth terbaik dan kriya potensial, workshop atau lokakarya entertainment, serta berbagai pengalaman digital seperti visual immersive, hologram, dan membatik digital. Melalui program-program tersebut, pameran tersebut ingin menunjukkan bahwa kriya dan budaya dapat berjalan berdampingan dengan teknologi dan inovasi. Kehadiran Wastra Holo diharapkan dapat membawa masyarakat lebih dekat dengan filosofi, makna, dan cerita yang terbaik di balik wastra dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di pameran Krian Nusa 2026 juga tersedia pengalaman membatik digital yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal motif kekayaan wastra melalui pendekatan yang lebih interaktif, serta lomba kriya potensial, lomba stand terbaik sebagai bagian dari upaya untuk mendorong kreativitas, kualitas, inovasi, serta kemampuan peserta dalam menampilkan dan memasarkan produk kriya. Tidak hanya itu, tidak hanya menjadi tempat untuk memamerkan produk, tetapi juga membuat ruang untuk belajar, berinteraksi, membangun jejaring, membuka peluang usaha, dan juga memperluas pasar. Satu informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara, menemani kebersamaan kita untuk musik tradisional dan juga budaya siang hari ini.
1: Pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh? Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todotua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 4 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewecis mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2 ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit dapat tidak kita dapat 1 poin dan itu pun sudah terrealisasi di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan ke-4 Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Rundu Bagian tadi telah kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta siang hari ini. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Saatnya kita dangdutan ya untuk edisi hari ini tanggal 27 September 2026. Oke, saya langsung aja sapa yang sudah bergabung. Oh, terputus ya. Untuk, oh, KD. Ada Bunda L di Manado. Selamat siang, Bunda L.
1: Selamat siang, Pak.
0: Iya, Bunda. Apa kabar?
1: Bunda, kabar sehat, sejahtera, bahagia, saya.
0: Oh, amin. Untuk lebih, saya satu lagi buat Bunda Oka. Terima kasih banyak, Bunda.
1: Sama-sama. Biasakan di beban.
0: Beban di, oke, okay, siap dipikul bebannya. Oke, okay, dong, silakan, Bunda.
1: Ya, apa pertama tentu buat Nana cantik, sayang, Nana Eka, selamat siang, salam sehat.
0: Terima kasih banyak-banyak, Bunda.
1: Selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Semua keluarga salam sehat, amin. Lanjut, ada terang P. Karena dia bilang kan, Bunda Mas Lia yang ada di Parima, selamat sehat keluarga. Juga ada kakak Lili, salam sehat, Mang Yoga, Ibu Norja, Ibu Ani juga di Manado, Purnama Sari Sulawesi Barat, juga ada Sari di Terani di Ternate, yang sementara monitor ini Mbak Lilis yang ada di Jawa Timur, ada Mbak Lilis, semuanya salam sehat, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati bersama keluarga, putra tengah, Bang Luhu, Bangnya di Bangkit, Bang Amin, Bang Marcel, semuanya salam sehat, Bintang Pratama juga, Pak Bota, Pak Ucang, Ibu-ibu ada Pak Yunus, semua-semua kan yang menyatu di Prosatu Fafak yang dipandu oleh Nona Cantik, Nona Eka. Salam sehat dari keluarga masing.
0: Amin, amin, amin, terima kasih banyak.
1: Iya, Bunda mau tahu apa yang Nona Manis ada pilih.
0: Oke, ada lagu dari makanya Eka juga bingung ini Bunda mau pilih lagu apa kapan Bunda. Bunda juga bilang siang hari ini. Silakan Bunda. Ada lagu dari Siti Badriah Video Call Aku, kemudian Eri Susan Radio Dangdut, Evi Tamala Gelora Cinta, kemudian Yus Yunus. Oh, Gelora Cinta aja. Oke, ada yang baik Bunda. Silakan salam-salam.
1: Ini sudah.
0: Oh, tadi sudah dong. Oh, oh.
1: Ya, makasih selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bunda L di Manado yang perdana siang hari ini. Bang Lei Kaltara, selamat siang Bang Lei.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Lei?
2: Kabarnya sehat selalu, cuaca lagi hujan.
0: Wis, mantap dong kalau lagi hujan di sana. Aduh. Saya kalau misalnya hujan hari ini, saya mandi hujan deh beneran.
2: Itu dengar toh?
0: Bang Lei, saya bilang kalau di Fak-Fak hari ini turun hujan, saya mandi hujan. Tapi saya nggak hujan-hujan. Saya bilang kalau di Fak-Fak hari ini turun hujan, saya mandi hujan. Tapi saya nggak turun hujan nih.
2: Oh gitu. Ya kalau Mbak Eka lagi kalau hujan di sana, ajak Bang Putra lagi mandi, no?
0: Bang Putra udah siap mau mandi gitu dari semalam tuh udah kayaknya.
2: Itu lagi. Oke Mbak Eka.
0: Silakan.
2: Bang mau Lei. Salam dulu pertama-tama untuk mereka. Terima kasih sudah ketelepon dari Bang Lei. Telepon juga untuk Bunda Natalia, Bang Darwin, Bang Putra Tengah. Jadi yang terlewat ya tadi ya Bunda El, Ellen, dan juga untuk Pak Tasun, dan juga untuk Luhut, Adi, dan juga untuk Mas Lia Nurjael, dan juga untuk Bunda Putri dan Pak Ferdi. Lupa juga untuk Mbak Lili dan juga Bang Yoga. Ya, untuk semuanya lagunya Gelora Cinta yang pertama.
0: Berarti sama kayak Bunda L lagunya.
2: Bunda L itu tadi Bunda L cerita tadi kan?
0: Iya dong, Bunda L yang perdana.
2: Oh, kalau begitu Radio Dang sudah.
0: Oke, deh baik. Ada aja nih Bang Lei.
2: Tadi tadi mau nyampaikan sama Bang Putra Gelora Cinta, tapi sudah diminta sama Bu Dael.
0: Udah makanya kan. Ada aja nih.
2: Kalau penjaga tadi Mbak Marcel sama Bunda Ima ya di nomor sana, berasa selalu semuanya lah gitu ya. Kalau lagi monit, dan juga untuk Mbak Rani yang ada di Jayapura, kalau lagi monit ya dengarin lagu lari dari Bang Legi itu, Mbak Rani yang ada di Jayapura.
0: Oke, baik.
2: Oke, ditunggu lagunya. Siap. Ada yang di belakang dari Farfak dan jalan Komnas.
0: Oke, silakan.
3: Baik, dangdut adalah kita. Selamat siang dari Minggu.
0: Selamat siang, selamat berhari Minggu. Silakan, Bang Putra.
3: Mau tunggu mandi nih dari Bang Le.
0: Nah itu dia, saya bilang kalau misalnya di Fakmo hari ini turun hujan, berarti saya ikut mandi hujan.
3: Iya. Berarti Bang Le yang turunkan hujan kalau ada hujan hari ini.
0: Oh itu lagi.
3: Untuk bandarin itu mandi kau mandi kembang.
0: Oke.
3: Oke, salamnya untuk Mbak Eka ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Selamat berhari Minggu.
0: Terima kasih.
3: Bahagia selalu dan sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih.
3: Oke, banyak. Lanjut. Bang Le juga, Bunda Natalia, Ellen juga, Bang Klis, Bunda Ratna, Ibu Ani, Manado, Pak Junaidi, Bang Ucan, juga Bang Yono, juga Ahmad Irwan, Bang Widi, Ibu Ali, Bang Darin Pasaban, Nurjal Ibu Rosna, Bang Upa, juga Mbak Lili, Pak Nasrun, juga Bang Hadi, Man juga, Mbak Rida, dan juga Pak Fedi Butri, Bang Luhut, Bang Merona, dan dirangkul saja sudah semuanya saja. Selamat berhari Minggu dan salam sehat selalu.
0: Lagunya apa nih, Bang
3: Putra? Bersama Bang Lei saja.
0: Oh, lagunya ikutan. Oh, oke deh, baik.
3: Oke. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang. Produk dulu
2: dan ya, kita. Produk dulu kita.
0: Oke. Terima kasih untuk berdua ya. Bang Lei dan juga Bang Putra. Ini yang sudah ini Bung Darwin. Selamat siang Bung Darwin.
4: Oh iya, itu sinting dua orang itu.
0: Oke. Silakan
4: Bung Darwin. Ya, selamat siang, baik.
0: Iya, selamat siang kembali Bang Darwin.
4: Baik-baik selalu. Walaupun udara seperti ini, tapi kita optimis bahwa kita harus bersyukur.
0: Betul sekali, betul.
4: Panas pun juga bersyukur, hujan pun juga bersyukur. Kita harus mensyukuri bahwa waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi,
0: amin, amin. Semoga.
4: Kalau dia mau kasih hujan ya kita dapat. Kalau
0: betul.
4: Tidak, ya.
0: Nah,
4: jadi kata Ibit Yad itu.
0: Iya.
4: Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita.
0: Ya, bisa jadi.
4: Setelah kita bertanya, ada rumput
0: yang bergoyang.
4: Iya.
0: Ya.
4: Jadi kita manusia hanya bisa bersyukur saja.
0: Betul sekali.
4: Nah, kita tidak bisa ukur dengan segala ukuran, tidak bisa.
0: Ya, oke.
4: Okay. Nanti dia yang punya tugas untuk. Kalau dia bilang hari ini kita dapat tidaknya. Bisa percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan dia punya buatan tangan. Oke, lagu apa yang tersedia Mbak Eka?
0: Oke, okay, yang tersedia siang hari ini Bung Darwin ada lagu dari Siti Badriah Video Call Aku, Yus Yunus Angkat Topi, Fildan Satu Kamu, kemudian Rido Roma Getar Rasa, Happy Asmara Santai Aja Cuy, Oci Alvira Hanya Untukmu, Lesti Buka Mata Hati, Siti Rahmawati Satu Cinta, kemudian Siti KDI Cukup Hanya Kamu, Selvina Villa Kangen, kemudian Duo Anggrek Buka Lapak, Devi Berlian Tanpa Kekasih, dan Leo Waldi Tidak Semua Laki-Laki.
4: Kangen aja, kangen.
0: Oh, boleh. Oke deh.
4: Bung Marsulai dengan Pratema.
0: Oke.
4: Okay. Iya, buat Bunda El juga, Bunda Ellen juga, Bunda Ratna juga. Si Guria juga, Bunda Kristi yang punya toli-toli, Jahara yang sudah di mana-mana, Mbak Ayu KPR yang sudah di mana-mana. Kita sapa aja, mungkin orang ada Panto, Ani yang punya TPA, yang marah-marah, nanti sampah banyak di TPA. Mbak Rosna juga, Mbak Rosna juga, Mbak Jair juga, Mbak Ami juga, dan Pak Utri, Utri Pak Yeri juga, Bunda Ayu Manishe, dan punya Bogor sana Mbak Sapai dan Bang Marcel juga, Kang Ahmad Irwan. Ada Ahmad Irwan ini orang sulit baca dia punya pikiran, sulit bingung. Kang Ahmad juga sebenarnya makan buah apa, minum air apa yang tiap hari begitu. Semoga semoga udah bisa masuk ya. Oke, buat Bung Leman juga di Lampung, Andi Distira juga, Danira yang punya nama Lungin, baik buat Mbak Lili juga yang punya sedang, dan bersama Ibu Dina di sana. Oke, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Semoga kita bertunggu, tunggu saja. Terima kasih, salam program.
0: Terima kasih. Selamat siang, salam Prodangdut buat Bung Darwin yang sudah bergabung siang hari ini ya bersama kami di siang hari ini. Kemudian ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat siang Pak Junaidi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Junaidi?
5: Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah. Cuaca
5: Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Silakan Pak.
5: Mau salam atau lagu?
0: Boleh lewat. Lagu, boleh salam-salam. Silakan mau request lagu apa dulu nih Pak?
5: Lewaldi.
0: Lewaldi, boleh. Lagunya buat siapa Pak Junaidi?
5: Tanya, harapan sehat bersama keluarga dan alhamdulillah.
0: Amin.
5: Allah selamat. Lalu kemudian bertemu pikir salam juga ada Ibu Nayelis di Manado, terima kasih salamnya. Salam balik harapan sehat bersama keluarga ya. Lalu kemudian ada Putra Tengah juga di sana. Selamat sore, selamat siang dan harapan sehat. Ada siapa Vita juga di Manado juga, ada Ani di Kota Mobagu ya, ada Ibu Mas Lia juga Sulawesi Tengah, Nasrun juga di sana, Bunda Rwin juga ya. Darwin lewat-lewat terus Pak Junaidi ya. Bunda Darwin, alhamdulillah ya. Dan Dr. Lalu kemudian Bung Lei juga di sana, Palu juga Ita Panuli ya. Lalu Pak Irwan juga di sana, selamat sore dan harap sesuai ya, selamat siang. Iwan juga di Aceh juga ya, selamat siang ya. Ada siapa? Ibu Rosna juga di sana, selamat ya, harapan sehat juga. Ada Lili juga, ada siapa lagi? Ujang, Bang Ujang yang ada di bawah-bawah ya. Semua-semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya, tanpa terkecuali. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Junaidi di Ambon Manise. Sehat selalu Pak Junaidi dan keluarga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Nasrun. Selamat siang Pak Nasrun.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, apa kabar?
6: Iya, kabar baik, sama kita baik-baik selalu sehat. Biar monitor saya baik.
0: Oh boleh Pak, ada lagu dari Devi Berlian Tanpa Kekasih, kemudian duo Anggrek Bukalapak, Siti KDI Cukup Hanya Kamu.
6: Sudah.
0: Yang mana Pak?
6: Siti KDI.
0: Siti KDI. Salamnya Pak.
6: Iya, pertama-tama baik asal bertugas, saya selalu ya bahasa Kogumma, terus terima ada Pak Juna Ditaria, selamat siang, selamat berat. Ada Putra Tengah, ada Cendana Cutama Minuja Lio Garasna, ada Ima Sohi, ada Getra Bawa Syukur, Bersia Pusat Makassar, ada Bung Lee, Bung Yono saya, ada Bung Lema, ada Predi Putri, ada Ibu Rosna, ada di Sulteng, ada Pak Ida Mas Lia, ada Ibu Kristin, ada Ani Kota Bagu, Bu Lema Omer sana, semuanya tanpa kocar kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada Bintang Pratama, bisa dicoba kembali Bintang Pratama ya, pengen ikutan siang hari ini. Tadi ada yang gabung lewat jalur telepon biasa, jadi otomatis di jalur WA-nya ketutup ya. Bisa dicoba kembali deh untuk ada Bunda Mas Lia, kemudian ada Ibu Rosna juga. Ibu Rosna semangat ya, udah selesai ngangkat airnya, angkat airnya belum nih Bu? Oke deh, baik. Ada siapa lagi nih? Oh, Bunda Ima Momere. Selamat siang, Bunda Ima.
7: Halo, selamat siang. Ada Eka, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bunda Ima?
7: Kabarnya Bunda baik dan sehat. Cuaca juga lagi panas.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Silakan, Bunda Ima. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
7: Lagu apa, Dek? Ada Pengemis Cinta kah?
0: Oh, enggak ada di list. Yang ada lagu dari Siti Badriah, Video Call Aku, Yus Yunus Angkat Topi, Vildan Satu Kamu, kemudian Rido Roma Getar Rasa, Happy Asmara Santai Aja Cuy, Oce Alvira Hanya Untukmu, Lesti Buka Mata Hati, Siti Rahmawati
7: Buka Mata Hati.
0: Oh, Buka Mata Hati. Oke. Okay.
7: Karena mata hati itu ya yang sangat dipercaya itu. Mm-mm. Apalagi suara hati itu sangat.
0: Oke. Okay.
7: Jangan ya. Suara bibir.
0: Iya, silakan.
7: Kadang bohong yang penuh di bibir itu.
0: Nanti dia bertanggung jawabkan kayak gitu, Bunda.
7: Iya, itu dia.
0: Silakan, Bunda.
7: Oke, salam-salam dulu buat Ade Eka. Selamat siang, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Semoga sehat selalu ya, Tuhan memberkati.
0: Amin.
7: Ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bang Lei, ada Pak Widi, ada Uma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bapak Freddy, selamat siang, selamat hari Minggu. Ada Mbak Senja di Nabire, di sana juga ada Mama Bagus, Jayapura ada Kak Minggus, ada Bang Kevin, terus di Serui ada Bung Simon, ada Adik Christine, Jayapura ada Adik Mega, Bang Agus, semuanya selamat siang, selamat hari Minggu. Buat Putra Tengah, selamat siang Putra Tengah, semoga sehat selalu dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Buat Ade Eka, terima kasih. Spesial ya buat Bang Jeki yang lagi bobo menikmati lagu, selamat siang saja.
0: Oke.
7: Okay. Ade Eka, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang buat Bunda Ima di Maumere ya, sudah bergabung, sehat selalu juga Bunda Ima. Kemudian ada lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Esther Lita Manado. Selamat siang Ibu Esther Lita.
8: Ya, selamat siang baik ya.
0: Apa kabar Ibu Esther Lita?
8: Kabar alhamdulillah sehat baik ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu Esther Lita. Mau request lagu apa nih?
8: Aduh tadi udah sempat apa? Terlalu cepat tadi bacanya.
0: Oh, oke, boleh. Ada lagu dari Devi Berlian, Tanpa Kekasih, Duo Anggrek, Buka Lapak, Siti Rahmawati, Satu Cinta, Oci Elvira Hanya Untukmu, Happy Asmara, Santai Aja Cuy, Rido Roma Getar Rasa, Vildan Satu Kamu, Yus Yunus Angkat Topi, Siti Badriah Video Call Aku.
8: Itu Siti Badriah aja.
0: Siti Badriah aja, oke. Okay. Lagunya silakan Ibu Esther Lita.
8: Ya Mbak Eka, terima kasih ya Mbak Eka sudah angkat telepon. Sehat selalu ya Mbak Eka.
0: Amin.
8: Bahagia.
0: Amin, amin. Terima kasih Ibu.
8: Barusan lewat, aduh Ibu siapa tadi ya?
0: Yang
8: salam kenal ya Bu. Iya, yang barusan siapa Mbak Eka?
0: Yang barusan lewat tadi Ibu Ima,
8: yang
0: Bunda Ima di Maumere.
8: Bunda Ima yang ya, ada di Maumere.
0: Salam
8: kenal ya dari Manado dengan Ibu Esther Lita. Oke, lanjut di sahabat-sahabat yang lagi bergabung saat ini, yang lagi monitor, salam kenal ya, salam kompak, salam persahabatan. Terus pemenyapa ada Bang Luhut, yang ada di Tapanuli, terus ada Bang Andi yang ada di Batam, Bang Andi juga yang ada di Jambi, terus ada Nona Ayu, Ibu Farida yang ada di Palu, terus ada atau yang di Forest, aduh saya lupa lagi namanya itu. Mbak Eka yang ibu. Cantik, baik hati, tetap semangat.
0: Amin. Selamat melanjutkan tugas,
8: terima kasih.
0: Sama-sama.
8: Selamat
0: siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Esther Lita di Manado ya. Ada Bunda Maslia di Parimo. Selamat siang Bunda Maslia.
9: Halo, selamat siang Kru Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Maslia?
9: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan. Nah, Ibu mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
9: Lagu Santai Aja Cuy.
0: Santai Aja Cuy. Silakan, lagunya buat siapa Ibu?
9: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kristini Seteli, Bu Tri bersama pasangannya, Bunda Esther Rita, salam kenal, Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaidi, Bang Iwan, Hadi, Nas, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, deh, baik.
9: Bungkus rapi
0: ya.
9: Dan buat Mbak Eka, salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama buat ibu dan keluarga ya. Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Waslia di Parimo ya. Tadi mana nih Ibu Rosna bisa dicoba kembali Ibu, silakan. Kalau udah selesai angkat airnya, monggo silakan Ibu kalau pengen ikutan ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Juga buat Bintang Pratama, tadi mana nih Bintang Pratama? Oh, panjang umur nih Ibu Rosna. Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam Mbak.
0: Udah selesai angkat air Ibu?
10: Ya Alhamdulillah sudah selesai mandi.
0: Wih, berarti bisa numpang mandi apa Bu? Oke deh.
10: Aduh.
0: Baik, ya oke. Silakan Ibu.
10: Lagunya
0: ada lagu dari
10: Fildan.
0: Oh, lagunya Fildan, boleh Ibu, silakan. Lagunya buat siapa?
10: Lagunya sama buat Mbak Eka, selamat bertugas, semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih. Doa yang sama buat ibu dan keluarga.
10: Dan buat Ibu Estelina tadi, salam kenal juga. Mm-mm. Bunda Maslia.
0: Oke.
10: Kakak Lili Nurjael, Ibu Utri, Pak Freddy, Bunda El, Bunda Kristin, Bunda Farida, Pak Saban, Pak Nasrun, Bang Yoga, Bang Darwis, Pak Junedi,
0: iya.
10: Pak Ustadz, Om Botas. Bang apa ya? Bang Iwan, Putra Tenga,
0: okay.
10: Bang Lee, dan yang lain-lain saja dari A sampai Z sudah di copy.
0: Siap Ibu.
10: Oke, Mbak Eka, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu, terima kasih kembali.
10: Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih ya. Yang lain yang pengen ikutan, sabar dulu. Kita nikmati dulu pilihan lagu-lagu yang sudah di request ya hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Tapi sebelumnya saya ajak Anda kita ikuti Cek Faktor pukul 14 waktu Indonesia Timur.
11: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI, Hive Moderation, dengan probabilitas 89,9% dengan True Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 mendekati 6%. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Oke, saya terima lagi yang sudah bergabung, ada Bunda Christine Toli-Toli. Selamat siang, Bunda.
1: Selamat siang, Mbak. Aduh, Pro Dandut-Dandut adalah baru pulang dari gereja, ada acara, jadi celah. Coba dulu gabung kalau masih bisa.
0: Oke, apa-apa, Bunda. Semoga sehat selalu, ya.
1: Mbak Eka, sehat, puji Tuhan. Lagunya biar aja nanti Mbak Eka putar, ya. Pasti juga lagunya teman diputar.
0: Siap. Okay,
1: saya mau salam-salam ya, Mbak Eka, ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Eka, selalu masuk. Putra tengah.
0: Semua sudah, Bunda.
1: Semua sudah. Daunnya kan sudah.
0: Sudah. Semua sudah. Okay, lengkap semua.
1: Oke. Saya mau salam jadangnya dan soalnya baru datang jadi berkat. Ya.
0: Okay.
1: Yang pertama tentunya ya ada Ibu Utri Pak Fredy, ya. Selamat siang. Lanjut Ibu Maslia ya, Bang Bintang Pertama Pak Nasrun.
0: Okay.
1: Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis Marita Norcail Bu Rosna. Ada Ayu di Masoy di Gereja Jakarta Ibu Sofia Saat ya. Bang Lai Putra Tengah Pak Saban. Pak Abdul Syukur Peraman, Pak Ustad, Kang Ahmad Irwan juga ya, Pak Windy, Bang Luhut, ada juga Bang Leman, terus ada Ibu Ani ya, ada di Manado, Bung Klif juga di Manado, Bang Benny Jo di Manado, Ibu Ani Kota Mabagu, Bunda Ima. Pokoknya semua sudah ya, Mbak Eka yang lagi monitor.
0: Baik, Bunda.
1: Mbak Eka, selamat bertugas,
0: sukses
1: selalu sampai akhir siaran ya. Makasih Mbak Eka, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih buat Bunda Christine Toli-Toli ya sudah bergabung. Kemudian ada Bung Marcel di ND Flores. Selamat siang, Bung Marcel.
2: Selamat siang Mbak Eka yang cantik, hati yang paling baik dan tidak sombong. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bung Marcel, apa kabar?
2: Kabarnya baik, selalu sehat selalu. Kalau cuaca di ND ini lagi cerah ceria dan udaranya panas, anginnya sepoi-sepoi. Kalau anginnya nggak ada pasti panasnya luar dari biasa.
0: Mantap, oke deh. Baik, silakan Bung Marcel, mau salam-salam nih, boleh silakan.
2: Salamnya pertama kali untuk Mbak Eka bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Pak, dari yang tertua sampai yang termuda, terus Putra Tengah bersama keluarganya di sana. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Okay.
2: Semoga rezekinya semakin bertambah dan panjang umurnya. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Bang Andi di Lampung, Bang Andi di Jambi, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, terus untuk Bang Yunus, Bang Agus, terus untuk Ibu Farida di Sulawesi Tengah, Cece Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus untuk Ibu Christine, terus untuk Bunda El, Vika, terus Ibu Anggreni, Ibu Ratna, terus untuk Nia, semuanya di Manado. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bunda Ima di Maumere, terus untuk Andi apa nih, Bengkalu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada, dari laki-laki sampai ke perempuan dan dari yang tertua sampai yang termuda, salam bagi rata, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat. Semoga Mbak Eka sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, selamat siang jelang sore juga untuk Bung Marcel di ND Flores ya. Oke, sehat selalu Bung Marcel. Ada Bintang Pertama. Bintang Pertama silakan gabung lagi. Bintang tadi sempat ikutan lewat jalur WA ya. Buat Bintang Pertama kalau lagi monitor siang hari ini, silakan bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490 ya siang hari ini. Sebelumnya tadi ada Bunda Christine, kemudian ada Bung Marcel Diende Flores yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Kita coba sapa ini. Siapa nih? Bintang Pertama kalau lagi monitor siang hari ini. Mana nih orangnya? Kalau lagi monitor ya, kalau lagi monitor Pro 1 ya. Ini siang hari ini oke deh, tadi sempat telepon cuman tadi keduluan sama akhirnya masuk juga nih. Bintang Pertama, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Kak Eka.
0: Waalaikumsalam. Kamu kemana? Tadi udah di ini. Silakan, apa kabar nih?
3: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu, sehat walafiat Kak Eka. Gimana Kak Eka? Sama Mama? Mama sehat juga?
0: Sehat, alhamdulillah. Keluarga di rumah alhamdulillah sehat. Cuman fak-fak nih kalau hujan kayak gini dampaknya ke air. Air nih udah menipis. Buka keran air di mana-mana gitu kan. Jadi orang pada sibuk lagi ngurus air pokoknya nih. Kota Fak-Fak nih.
3: Kalau sama kita sudah masa kemarau-nya sih sudah lewat. Sudah mau 2 mingguan ini.
0: Tapi
3: hujan terus sama
0: hujan
3: kita nih.
0: Ya?
3: Iya, cuman hujannya di sini. Kalau siang begini enggak ada, cuma waktu malam saja.
0: Oh gitu, tapi enggak apa-apa ya, penting hujan.
3: Iya.
0: Habis di sini apa di Fak-Fak sini kan tambah apa ini? Ada kebakaran juga. Jadi asap-asap kebakarannya tuh bikin Fak-Fak nih jadi kabut asap gitu kan. Jadi memang sangat-sangat
3: Iya. Pakai anu saja kayak apa? Kalau ini pakai masker aja,
0: memang,
3: masker.
0: Memang sudah ini untuk pakai masker semuanya.
3: Soalnya sudah gabung juga sih kayaknya itu yang dari Kalimantan juga kan sama kita ini ya, alhamdulillah sudah mulai ini.
0: Itu dia. Oke deh.
3: Kebakaran dari Kalimantan sudah reda, sudah kan sudah hujan di sana kan.
0: Iya,
3: jadi alhamdulillah sudah mati.
0: Oke deh. Silakan.
3: Mudah-mudahan ya enggak terjadi apa-apa lagi ya di musim kemarau ini. Dijauhkan semua itu bencana-bencana dari kita semua kayak.
0: Oke, amin. Silakan Bintang.
3: Oke. Apa yang masih tersisa ini? Masih bisa waktu kah?
0: Masih
3: lagu
0: bisa.
3: Atau
0: lagunya
3: tidak
0: lagi,
3: ikutan aja?
0: Ada lagu dari Devi Berlian, Tanpa Kekasih, kemudian Duo Anggrek, Bukalapak, Siti Rahmawati, Satu Cinta, Uci Elvira, Hanya Untukmu, kemudian Rido Roma, Getarasa, dan Yus Yunus, Angkat Topi.
3: Iya, oh iya. Yang itu aja, yang Uci Elvira itu aja, Kak.
0: Oke deh, kalau gitu silakan. Lagunya buat siapa?
3: Oh iya, oke. Salamnya berhubung waktu sudah sakarat ini, jadi ya semua aja ya. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Tanpa ada rasa mau dieliminasi teman-teman, semuanya waktu juga.
0: Oke, baik.
3: Jadi kopi aja sama yang udah gabung-gabung.
0: Siap.
3: Oke,
0: siap.
3: Buat Kak, selamat bertugas sekali lagi.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Insyaallah nanti disampaikan.
3: Oke, makasih balik ya. Salam sama Mama Kak.
0: Insyaallah nanti disampaikan.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Yo,
3: monggo dilanjut Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: berterima
3: kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bintang pertama di Parimo ya. Sehat selalu bersama keluarga. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Sekali lagi terima kasih yang sudah pada ikutan. Kita nikmati dua lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Pro Dangdut. Yang belum sempat ikutan, jangan lupa nanti malam ada program unggulan kami, yakni Ruang Rindu ya. Jalur teleponnya masih sama di 0811 495 9490.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Fakfak sore ini dengan beragam sajian hiburan dan juga berbagai informasi temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saat tuntas tugas, saya temani Anda untuk edisi hari ini, Ahad 27 September 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut, intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD.
5: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
3: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
3: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Terima kasih pendengarannya masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta standar makanan MBG bagi balita disesuaikan dengan usia dan tahapan tumbuh kembang anak. Penyesuaian diperlukan agar makanan memenuhi kebutuhan gizi serta kemampuan makan balita sesuai perkembangan usianya. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan penyesuaian perlu mencakup tekstur, ukuran potongan, porsi, kepadatan zat gizi, serta kemampuan makan balita. Menurutnya, makanan yang secara administratif tercatat telah disalurkan belum tentu memberikan manfaat apabila tidak sesuai dengan kemampuan makan anak. Informasi lengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: sekedar memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sutra bisa ini naik untuk kehidupan, sutra bisa lagi sugar kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kata sutra bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kata mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

0: Pendengar, Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 sejak kapal mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Basarnas menyatakan 71 korban masih dalam proses pencarian hingga saat ini. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yuda Bramantio Nur Sasongko mengatakan, masa perpanjangan operasi akan disertai evaluasi berkala. Perpanjangan operasi tersebut dilakukan setelah tim SAR gabungan masih menemukan korban pada hari ke-14 pencarian. Basarnas mencatat sebanyak 11 jasad kembali ditemukan dari sejumlah lokasi di Laut Jawa dan perairan Kalimantan Tengah. 4 jasad ditemukan melalui proses penyelamatan di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 yang berada di dasar Laut Jawa. Sementara 7 jasad lainnya ditemukan di sejumlah wilayah perairan Kalimantan Tengah. Dengan rincian 4 korban di Kabupaten Sukamara, 2 di Kabupaten Seruyan, dan 1 korban di Sungai Cabang, Pangkalan Bun. Dengan tambahan 11 korban tersebut, sebanyak 172 orang dari total 243 orang dalam manifest telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 64 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan 71 korban lainnya masih dalam pencarian. Memasuki masa perpanjangan operasi, Basarnas juga melakukan pergantian kapal yang digunakan untuk mendukung pencarian di Laut Jawa. KN SAR Pacitan yang sebelumnya berada di tengah Laut Jawa ditarik ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan digantikan KN SAR Purworejo. Pergantian kapal tersebut dijelaskan menjadi bagian dari penguatan unsur SAR dalam menghadapi masa operasi tambahan selama 7 hari. Pencarian hingga hari ke-14 dilakukan dengan mengerahkan sejumlah metode, termasuk penyelaman di sekitar bangkai kapal serta penyisiran wilayah perairan. Penemuan 4 korban melalui penyelaman menunjukkan pencarian di sekitar badan kapal masih menjadi salah satu fokus operasi tim gabungan. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 kini memasuki fase perpanjangan berikutnya dengan 71 korban masih belum ditemukan. Informasi lengkapnya pendengar, Anda juga bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan informasi terkini dan aktual lainnya.
1: Kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
2: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
3: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
4: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.
5: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium-ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lodeh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu kluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.

0: opposite.
1: Pendengar Spanyol bersiap mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah semifinal dan final UEFA Nations League. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi negara tersebut dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola internasional. Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Lauzan, menyebutkan proposal itu memasukkan dua stadion utama. Dua stadion yang disiapkan yaitu Santiago Bernabeu di Madrid dan José Zorrilla di Valladolid. Lauzan menyampaikan rencana tersebut setelah Spanyol mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley dalam laga UEFA Nations League Sabtu 26 September 2026. Langkah tersebut datang ketika Spanyol tengah menjadi salah satu negara utama dalam agenda penyelenggaraan sepak bola dunia beberapa tahun ke depan. Spanyol bersama Portugal dan Maroko akan menjadi tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Sedangkan Argentina, Uruguay, dan Paraguay akan menggelar pertandingan pembuka sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia. Santiago Bernabeu sendiri menjadi salah satu stadion yang disebut dalam perebutan venue final Piala Dunia 2030. RFEF secara terbuka menyampaikan keinginannya agar pertandingan puncak turnamen tersebut digelar di Spanyol, meskipun FIFA sampai saat ini belum menetapkan lokasi final secara resmi. Sebelumnya, Lauzan menyatakan Spanyol memiliki alasan kuat untuk menjadi lokasi final Piala Dunia 2030. Pengalaman penyelenggaraan kompetisi besar menjadi bagian dari argumen yang dibawa RFEF dalam pembahasan mengenai lokasi pertandingan puncak tersebut. Sementara Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, Fauzi Legja, juga menyampaikan klaim berbeda mengenai venue final Piala Dunia 2030. Legja mengatakan pertandingan final akan dimainkan di Grand Stadium Hassan II di kawasan Bensliman. FIFA sendiri belum menentukan stadion yang akan digunakan untuk final Piala Dunia 2030. FIFA sebelumnya menegaskan bahwa keputusan mengenai venue final akan diumumkan pada waktunya. Persaingan mengenai lokasi final tersebut membuat Santiago Bernabeu dan Grand Stadium Hassan II menjadi dua stadion yang paling banyak dikaitkan. Namun hingga keputusan resmi FIFA diterbitkan, belum ada stadion yang dapat disebut sebagai venue final secara definitif. Kembali informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa mengunjungi langsung portal resmi kami di rri.co.id.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Papa Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak dan

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: banget. Lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?
2: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
3: Kok tak bisa sabar, kah?
2: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
3: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
2: Aduh, tanggung Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
3: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
4: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
5: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan

masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

plastik. Pasifik dikenal sebagai samudra terbesar dan terdalam di bumi yang membentang 60 juta mil persegi atau 155 juta kilometer persegi dari California ke Tiongkok. Jika seluruh luas wilayah daratan di bumi digabungkan, luasnya tidak akan lebih besar dari samudra Pasifik. Samudra ini begitu luas dan menyimpan beragam fakta menarik. Salah satunya, ada tempat bernama Pulau Plastik. Bersumber dari National Geographic, Pulau Plastik atau Great Pacific Garbage Patch adalah kumpulan sampah laut di Samudra Pasifik Utara. Sampah laut ini berasal dari semua sampah yang berakhir di samudra, laut, dan badan air besar lainnya. Lokasi Great Pacific Garbage Patch ini terbentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Jepang. Uniknya, berkumpulnya sampah plastik di Samudra Pasifik ini tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pusaran air. Great Pacific Garbage Patch terbentuk akibat sistem aliran samudra, terutama arus Pasifik Utara. Angin dan arus laut mengumpulkan sampah plastik yang terbawa dari daratan, sungai, dan pesisir untuk kemudian berakhir di daerah tersebut. Seiring waktu, limbah plastik tersebut terkumpul dan terperangkap dalam aliran dan pusaran samudra, menciptakan konsentrasi yang tinggi. Jumlah sampah di Great Pacific Garbage Patch menumpuk karena sebagian besar tidak dapat terurai secara alami. Banyak plastik yang tidak terurai dan hanya menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik di Great Pacific Garbage Patch ini mengakibatkan air laut di sekitarnya menjadi keruh.

Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan hadir pada penutupan FIFA Asian Cup 2026 di Jakarta. Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pembukaan FIFA Asian Cup 2026 pada Jumat 25 September 2026. Menurutnya, Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya. Erick mengatakan agenda Infantino di Indonesia berlanjut hingga pada penutupan turnamen Senin 5 Oktober 2026. Pada hari yang sama, PSSI juga mengundang sejumlah pimpinan negara-negara Asia Tenggara untuk menghadiri acara tersebut. Sedangkan pembukaan kejuaraan tersebut yang ditandai laga Indonesia melawan Singapura dihadiri Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Krasform. Pada kesempatan itu, Krasform mengapresiasi dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia pada penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026. Informasi lengkapnya pendengar, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan berbagai informasi terkini, aktual dan mendalam.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, DTSN, berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Sekian, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Kak Ade, Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kan berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk Anda sore hari ini, monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Warnai suasana sore hari Anda, masih ada beragam pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan. Hingga nanti jelang pukul 18, satu di jam 6 sore, saat tugas saya tuntas temani Anda sore hari ini. Fak-fak sore hari ini masih diselimuti dengan kabut asap yang cukup pekat sehingga jarak pandang juga sangat-sangat terbatas bagi Anda yang saat ini melaju dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 agar lebih berhati-hati. Dan mungkin saat ini lebih banyak ataupun Anda saat ini lagi fokus di tempat keran-keran umum ya untuk mengambil air karena memang fak-fak saat ini memang lagi susah untuk air ya, karena memang sudah mau hampir sebulan ini fak-fak tidak diguyur hujan. Tapi apapun itu pendengar, kita senantiasa bersyukur dengan segala sesuatu yang masih diberikan sampai saat ini. Kami masih temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda sore hari ini. Untuk pendengar yang saat ini lagi stay tune bersama kami, semoga kehadiran kami di Prosa itu bisa melengkapi, mewarnai ruang dengar Anda yang tengah Anda nikmati saat ini bersama dengan keluarga. Juga saat ini untuk pendengar yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak sore hari ini.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Pendengar Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang mengapresiasi 5 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang kembali ke Indonesia dari Papua New Guinea bersama keluarga dan menyerahkan 3 pucuk senjata api laras pendek beserta amunisi. Menurutnya, 5 anggota KKB tersebut sebelumnya bermukim di Papua New Guinea yang berbatasan dengan Indonesia. Febril mengatakan kembalinya 5 anggota KKB bersama keluarga serta penyerahan senjata api tersebut tidak terlepas dari peran LK yang sejak 2019 telah menyatakan kembali ke NKRI. Ia mengatakan LK mengajak anggota KKB yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya untuk kembali ke Indonesia dan bersama-sama mengembangkan usaha peternakan babi. Menurut Pangdam Kodam 17 Cendrawasih melalui satuan di bawah jajarannya akan menerima dengan tangan terbuka warga yang sebelumnya berseberangan dan ingin kembali ke Indonesia serta tinggal di kampung halamannya. Demikian pendengar, satu informasi kami kutip dari laman kantor Berita Antara menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Pendengar 49 menit dari pukul 17 sore hari ini, tuntas sudah tugas saya Jelaika Wola temani Anda edisi terima kasih kebersamaannya pendengar. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran, Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa. Setelah lagu ini ada satu lagu Indonesia, dan setelah itu ada pilihan lagu-lagu religi dalam zona petang. Kami hadirkan temani ruang dengar Anda.

Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada. Di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan sebelumnya rekan saya Juleka Eka Waulat sudah menemani di sepanjang siang hingga sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, selanjutnya kita masuki zona petang kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri Anda memasuki persiapan untuk ada dalam sholat maghrib ya. Keruan dengar Anda tadi sudah kita hadirkan lagu-lagu bernuansa islami keruan dengar Anda, dan selanjutnya saya ajak Anda kita akan ikuti pengajian Al-Quran. Dilanjutkan dengan surat tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Sebelumnya saya informasikan untuk Anda, hari ini beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18:09. Dan baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, ke ruang dengar Anda kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

lalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

sama kami di Pro 1. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus memilih kami di 94,9 MHz. Masih di lanjutan lintas fak-fak sore, cuaca mendung ya di sepanjang siang hingga sore hari ini, namun tidak sampai turun hujan, tapi tidak mengapa, yang pasti tetap jaga kesehatan karena kondisi udara di Kabupaten Fak-Fak juga lagi tidak baik-baik saja. Kami ingatkan untuk kemana-mana jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan baik pendengar, ya nanti di pukul 19 masih saya temani Anda di pilihan hiburan dan juga informasi.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 18 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcy Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Mama pace-mace dimanapun kan berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak dan

Masih di 94,9 MHz. Pendengar masih dengan pilihan informasi dan juga hiburan ya untuk Anda, yang mana kembali kami sampaikan informasi datang dari SEA Games, yang mana pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Hasil tersebut diperoleh setelah keduanya menaklukkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk, Ki Dong Ju 21-14, 22-2, 21-14. Laga perempat final tersebut berlangsung di Ichiomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada hari ini. Dan meski begitu, ya, atlet asal Bandung menegaskan ingin meningkatkan perolehan medalinya di Asian Games. Dan pendengar, informasi ganda putra Fajar Fikri ke semifinal bertekad persembahkan medali emas. Informasi kami kutip dari RRI.co.id. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 19. Kami ajak Anda, kita nantinya di pukul 19 kita ikuti suara redaksi.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh, jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.
1: Baik, pendengar, pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, pendengar, kita beranjak ke pukul 19, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti suara redaksi pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Satu Rumah untuk 13, karya A. Fuadi, terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. Afwadi menggambarkan bagaimana pendidikan
4: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja berada, berikut kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, yang mana kita akan ikuti dan dengarkan bersama suara redaksi edisi Minggu 27 September 2026.

saya, Budi Rasidi, akan memperkenalkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 27 September 2026 diantaranya, Bulog Fakfak pastikan stok pangan aman jelang hari besar keagamaan, Disperindak Fakfak minta pedagang segera kembali ke pasar Tumburuni, Kelurahan Danau Weria diusulkan menjadi kampung percontohan sadar kerukunan, Kelurahan Fakfak Utara perkuat sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga, Kampung Werpigan rampungkan program tahap kedua susun LPG tahun 2026, keterbatasan kapal Pelni hambat pelayanan rute Fakfak Sorong, dan Lurah Fakfak Utara ajak warga kurangi sampah plastik.

0: Papua Barat tengah menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran tersebut akan dilakukan setelah adanya perintah lebih lanjut dari pemerintah. Kepala Bulog Fakfak Ibran Wairoy mengatakan pihaknya sebelumnya telah menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi hingga Juni, Juli, dan Agustus 2026, di mana saat ini persiapan kembali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan selama 3 bulan berikutnya. Menurutnya, pada penyaluran sebelumnya, Bulog Fakfak telah menyalurkan sebanyak 198 ton beras bantuan pangan. Jumlah yang sama juga dipersiapkan untuk penyaluran bantuan pangan pada periode Oktober hingga Desember 2026.
1: Bantuan pangan ini kami kan baru salurkan yang alokasi sampai dengan Juni, Juli, Agustus. Sementara ini sedang kami siapkan untuk Oktober, November, Desember. 3 bulan ya sedang kami siapkan, tinggal menunggu perintah selanjutnya untuk kami salurkan lagi untuk bantuan pangan tanpa beras. 2 bulan kemarin itu kami salurkan sebanyak 198 ton. Nanti untuk 3 bulan ke depan lagi nanti kami siapkan juga sebanyak itu, 198 ton untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember. Penerimanya itu 19.620 keluarga. Satu keluarga menerima 10 kilo selama 3 bulan. Jadi ini sedang kami persiapkan, sedang menunggu perintah selanjutnya.

0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak meminta seluruh pedagang yang telah terdaftar segera menempati kembali tempat usaha di Pasar Tumburuni. Imbauan tersebut disampaikan menyusul selesainya pembangunan pasar yang sebelumnya disiapkan untuk menampung pedagang korban kebakaran tahun 2018 lalu. Kepala Disperinda Kabupaten Pakpak Mohjak Krengen mengatakan Pasar Tumburuni sebelumnya terbakar pada 2018 sehingga pemerintah mengalihkan para pedagang ke Pasar Kelapa II sebagai lokasi sementara. Setelah pembangunan Pasar Tumburuni selesai, para pedagang yang sebelumnya ditempatkan di Pasar Kelapa II diarahkan kembali ke pasar yang telah disiapkan pemerintah. Menurutnya, Pasar Tumburuni telah diresmikan pada 15 November 2025 lalu dan penempatan pedagang dilakukan sesuai dengan tempat serta porsi yang telah ditentukan. Pemerintah kemudian meminta para pedagang yang telah terdaftar segera menempati kembali tempat masing-masing sehingga seluruh area pasar dapat kembali berfungsi secara optimal.
1: Pasar Tumburuni awalnya dulu terbakar tahun 2018 itu sehingga semua pedagang itu mau kemanakan. Pemerintah mengambil alih untuk dialihkan ke Kelapa II yang saat ini kita sementara sudah selesai kita pembuatan pembangunan Pasar Tumburuni, itu akan mereka segera kembali. Karena Pasar II di waktu tahun 2018 itu untuk merelokasi para korban kebakaran waktu itu, sehingga pedagang-pedagang itu ditempatkan pada pasar sementara Kelapa II. Tahun 2025 peresmian pasar di bulan November, tanggal 16 November itu sudah resmi setelah pedagang semua dimasukkan sesuai dengan porsinya di pada meja batu dan kios emperan itu pada Pasar Tumburuni pada tanggal 17 Agustus 2025. Saat ini Kadis Perindak menyampaikan untuk segera mereka pindah dari Kelapa II untuk masuk ke tempat-tempat sudah siapkan sesuai dengan nomor porsi yang ada.

0: bertugas ke belakang kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Domisianus Nandus mengajak seluruh masyarakat di daerah ini untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Ajakan itu disampaikan sebagai upaya mempertahankan kehidupan masyarakat Fakfak yang selama ini dikenal menjunjung tinggi toleransi. Domisianus mengatakan masyarakat diharapkan dapat menjalankan ajaran agama masing-masing dengan tetap menghormati dan menjaga keberadaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Menurutnya, sikap saling menghargai penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Ia menilai sikap saling menghormati antar umat beragama diperlukan untuk mencegah terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Dengan menjaga kerukunan, kehidupan sosial di Kabupaten Fakfak diharapkan tetap berlangsung dalam suasana aman, damai, dan harmonis.
1: Saya selaku pelaksana tugas Kementerian Agama, ya untuk masyarakat Fakfak, ya mari kita menjaga kerukunan, kita menjalankan jalan agama kita masing-masing, tapi mari kita saling menjaga juga yang beda dengan kita, ya supaya hidup kita aman, tenteram, tidak ada gesekan-gesekan, ya karena Fakfak ini oleh, ya secara nasional bahkan, sudah dikenal sebagai daerah yang memang menjunjung tinggi hidup rukun dan damai. Bahkan ada dua kampung percontohan itu yang bisa dikategorikan atau diusulkan untuk menjadi desa atau kampung desa kerukunan, begitu, kampung percontohan sebagai pilot project dari kampung rukun di Indonesia. Salah satunya itu Kelurahan Danawiria, karena di sana itu semua rumah ibadah dari beberapa agama di Indonesia ini ada, Katolik di sana ada, masjid dari Muslim ada, kemudian dari gereja GKI, GPI ada pura juga di sana, jadi lengkap di sana.

0: keluar Fakfak Utara Kabupaten Fakfak terus memperkuat sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku dalam memilah dan mengelola sampah dan tingkat rumah tangga. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Indo mengatakan sosialisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap. Dikatakan pada saat peluncuran program, pihak kelurahan telah mengundang ketua RT, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk membangun sinergi dalam pelaksanaannya. Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan juga mendapat dukungan dari unsur TNI dan Polri. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk membantu pemantauan dan pengawasan agar pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan tujuan program.
1: Terkait dengan sosialisasinya, tentu kita masih bertahap. Seperti yang kita lakukan pada saat launching itu, kita sudah mengundang RT-RT, ada tokoh agama juga, untuk bagaimana caranya kita bersinergi dan didukung juga oleh TNI Polri, bersinergi untuk ketika kita bergerak nanti di lapangan, tentunya kita juga harus membawa contoh. Maka kami sudah diberikan tempat sampah dari DLH, yaitu tempat sampah itu ada 3 jenis sampah yang akan dikelola, sebanyak 50 unit. Untuk Fakfak Utara, untuk Fakfak Selatan juga 50 unit. Harapannya masyarakat dapat tertib. Tentunya pengawasan ini perlu dilakukan oleh semua pihak. Nah, kolaborasi ini bukan hanya melibatkan pemerintah daerah, ada lintas sektor di dalamnya. Ada TNI dan Polri juga ikut memantau dan mengawasi sebagai mitra kerja pemerintah. Sosialisasi yang paling efektif adalah sosialisasi di rumah tangga, door to door, tidak hanya melalui informasi dan sebagainya, tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan. Karena memang perubahan paradigma ini sungguh sangat berat, karena kita mengatakan sampahku tanggung jawabku, itu sampah ini kan tidak disatukan seperti sebelum-sebelumnya. Misalnya saya punya sampah plastik, sampah botol, sampah apa organik sih, sama kan saya gabung jadi satu, saya bawa, saya buang ke TPA. Tapi sekarang kan tidak boleh ya, sekarang kita pisahkan untuk mempermudah dan untuk ada nilai ekonomi di dalamnya.

0: Pemerintah Kampung Wertigan Distrik Wartutin menyampaikan seluruh program yang bersumber dari dana kampung tahap kedua tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Penyelesaian seluruh program tersebut menjadi bagian dari tahapan pengelolaan dana kampung sebelum pemerintah kampung menyusun laporan pertanggungjawaban. Kepala Kampung Wertigan Rusli Patiran mengatakan, seluruh program tahap kedua telah diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikannya kepada RRI terkait perkembangan pelaksanaan program dana kampung tahun 2026. Menurutnya, setelah seluruh program tahap kedua selesai, aparat Kampung Wertigan saat ini mulai melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahun 2026. Penyusunan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kampung terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
1: Nah, untuk LPJ, untuk saat ini dalam proses penyusunan dan kemungkinan itu dalam minggu-minggu depan itu sudah selesai untuk kasih ke inspektorat, DPMK dan pihak distrik atau untuk LPJ.

0: Kepala PT Kalinjabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan animo masyarakat menggunakan transportasi laut dari Fakfak menuju Sorong masih cukup tinggi. Namun kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat diakomodasi melalui layanan kapal PT Pelni. Agus menjelaskan saat ini rute Fakfak menuju Sorong salah satunya dilayani KM Tata Melau dengan frekuensi kunjungan yang lebih terbatas. Selain itu, masyarakat juga banyak menggunakan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 56 untuk melakukan perjalanan menuju wilayah tersebut. Menurutnya, waktu pelayaran kapal perintis relatif lebih lama dibandingkan kapal milik PT Pelni. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi laut untuk perjalanan antar daerah.
1: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya. Saat ini hanya dengan Tata Melau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layaran lebih lama ketimbang kapal PT Pelni, Pak. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayahnya juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin Pemda-Pemda juga sudah mengusulkan untuk sehingga di pelabuhan lain, jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja. Memang kita sisi timur memang masih tinggi ya untuk penggunaan kapal lautnya. Makanya itu kami intinya siap untuk pelayanan masyarakat dengan berbagai cara.

0: Saudara, Lurah Fafak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindo mengatakan program pengelolaan sampah dual track ekosistem menjadi salah satu program strategis yang membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, sebagai wilayah yang dipercaya sebagai lokasi pilot project kelurahan, Fafak Utara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan sampah yang semakin terjadi di berbagai wilayah. Ia mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah harus diikuti dengan upaya menghadirkan program-program strategis dan inovatif. Karena itu, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
1: Sebagai pilot project, tentunya itu menjadi tuntutan, tanggung jawab, karena kita diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk bisa melakukan program-program strategis, maka kita harus mempunyai banyak inovasi, dan harapannya masyarakat tentunya harus mendukung, karena permasalahan sampah ini sudah terjadi di mana-mana. Misalnya sampah plastik itu, saya kemarin sempat ke tempat pembuangan akhir di atas, saya lihat itu sampah sudah tidak bisa lagi, volumenya sudah sangat besar, tentunya mencemari lingkungan, dampaknya nanti kemana-mana, bukan hanya kita yang saat ini, tapi generasi kedepannya. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari semua pihak untuk bagaimana bisa menekan, bagaimana bisa mengimplementasikan, sehingga polanya kita rubah, mindsetnya kita rubah, sehingga Fafak bisa lebih bersih.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Kita ada di Lintas Fak-Fak Malam, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan selanjutnya kita beranjak ke pukul 19.30. Kami ajak Anda, kita akan ikuti mimbar agama Buddha. Dan baik pendengar, saya pilihkan beberapa pilihan hiburan keruan dengar Anda.

Baik pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya untuk Anda umat Buddha, lagu-lagu Buddhis kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama aja yang kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuwarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: 101.
1: Baik pendengar, pukul 20 lebih 2 menit kebersamaan kita di malam hari ini masih di Lintas Fak-Fak Malam hingga tutup siaran nanti. Dan baik pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan kami sajikan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, di lanjutan Lintas Fak-Fak Malam selanjutnya saya ajak Anda sama-sama kita ikuti dan dengarkan bersama drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu.
2: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu...

0: 姨母。姨母。
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Nih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk, oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya. Suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Yuk, ada yang buka pintu.
1: Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu.
2: Ayu?
3: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

0: Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.
1: Mendengar pukul 20.28 menit dan kembali ya, pilihan hiburan masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ya, ada informasi datang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan masyarakat mewaspadai dampak asap, kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan pernafasan anak. Paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan dan memperburuk kondisi kesehatan anak yang rentan. Ketua UKK Respirologi IDAI Dr. Wahyuni Indawati mengatakan PM2.5 dari asap karhutla berbahaya bagi pernafasan anak. Paparan partikulat halus tersebut dapat masuk ke saluran pernafasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada anak.

di Kabupaten Fak-Fak juga mengalami hal yang sama. Ya berharap juga sebagai orang tua ya, kita juga wajib ya memfasilitasi untuk menyiapkan masker, dan yang pasti lakukan kegiatan kalau memang tidak terlalu penting, ada baiknya kita di rumah saja. Dan baik pendengar ya, informasinya untuk Anda, dan ada Yofi, Tulus, dan Glenn Fredly dengan Adurayu spesial untuk Anda.

0: Hey, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah. Kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Guru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

45 menit kita berlalu dari jam 8 malam dan kita menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar ya, berbagai hiburan sudah coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, dan semoga saja hiburan yang malam hari ini kami hadirkan dapat memberikan ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Ya, dan pendengar, kembali informasi datang dari dunia olahraga masih seputar ASEAN Games 2026. Yang mana lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas ASEAN Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal dari RI Cheong Song dan snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Ya, dan clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg lalu menaikkannya menjadi 206 kg pada kesempatan berikutnya. Angkatan 206 kg membuat Rahmat kembali memimpin setelah Werapon Wichuma selebih dahulu mencatat 205 kg pada percobaan keduanya. Rahmat mengunci emas dengan total 366 kg, unggul tipis dari Wirapon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Dan pendengar, emas Indonesia kedua ASEAN Games, Rahmat catatkan rekor dunia. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kita akan beranjak ke pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRT Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.id.

Papa Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kusumdara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah uji cobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami
8: putus. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Gentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
10: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENCI memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk data sendiri adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga satu itu. Keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
19: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Litololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Semoga informasi yang sudah kita dengarkan dapat menambah ruang informasi untuk Anda di mana saja berada. Selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 22 di lanjutan Lintas Fakfak Malam, masih kami hadirkan pilihan lagu-lagu daerah untuk Anda. Hingga nanti di pukul 22 kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

hewan kecil dengan bulu super lembut. Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

47 menit berlalu dari jam 9 malam, masih dengan pilihan lagu-lagu daerah. Untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Kita masih dengan pilihan lagu hiburan. Selamat malam dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Yang ini macam enak, Kak. Eh, tapi yang itu juga kelihatan enak, ya. Ah, lebih baik saya rasa semua sudah.
1: Hah?
2: Wih, kau ambil makanan tuh banyak saja. Piring sampai penuh tuh. Memangnya kau bisa makan kasih habis, Kak?
0: Shh, kau tenang saja. Barang juga nanti dihabis.
3: A few minutes later.
2: Eh, kau sudah selesai makan, Kak? Kenapa kau terkasih habis itu?
0: Aduh, sudah sanggup. Eh, kenyang sekali ini.
2: Makanya, jangan berlebihan. Makan itu tuh secukupnya saja. Mubazir kalau kau terkasih habis. Lagian, kalau buang-buang makanan begitu tuh, kau juga sudah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
4: Setiap makanan yang kita konsumsi dihasilkan dengan menggunakan energi, bahan bakar, dan air. Masing-masing proses produksi melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Kebiasaan tidak menghabiskan makanan mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata dampaknya bisa begitu signifikan.

0: Pendengar, 21:58 dan saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu daerah keron dengar Anda. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

0: Malam pendengar di mana saja berada, pukul 22 lebih 2 menit kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fakfo, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya di pukul 22 hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda. Kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan yang mau ikutan di 0811-495-9490. Namun sebelum saya menjawab penelpon yang bergabung, ada baiknya saya list lagu-lagu yang bisa di request di malam hari ini. Mohon supaya di list dan didengar, disimak dengan baik ya. Oke, ada Endang Estaurina dengan Apa Yang Kau Cari. Titi DJ Kita Masih Muda ya, ini sepertinya lagu-lagu era 80-an ya. Oke, dan yang perdana tadi ada Endang Estaurina dengan apa yang ku cari. Titi DJ Kita Masih Muda ya. Dan ada Bornok Hutauruk dengan Rinai Hujan. Ada Ebet GAD Kamelia. Ada Rapta dengan Mari Mari. Alpha Phil dengan Forever Young. Juga ada Bayo dengan Masih Ada. Stinky Jangan Tutup Dirimu. Ada juga Memes Janji Hati. Slang Anyer 10 Maret. Rosa Hati Tak Bertuan. Krisye Damai Bersamamu. Inka Kristi dengan Nyanyian Suara Hati. Ada Ance dan Pon, Ance dan Pance, Jangan Berpisah Lagi. Nah itu dia ya beberapa pilihan lagu-lagu di Ruang Rindu edisi malam hari ini yang bisa di request ya. Langsung saja di 0811-495-9490 dan kita bersama hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan baik ya, sebelumnya saya sapa ada Bung Darwin, ada Bang Putra Tengah juga ya, ada Bang Ahmad Irwan, ada juga Pak Freddy, ada Pak Widi ya, tak lupa juga ada Bang Luhut ya, ada Pak Nasrun, ada Pak Junaidi, pokoknya untuk semuanya, ada Bunda Christine juga, ada Bunda L, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Dan baik, langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ayuli.
0: Iya, selamat malam dengan Bang Bung Darwin. Iya, selamat malam Bung Darwin, apa kabar hari ini?
1: Begitu, baik selalu.
0: Luar biasa. Oke, langsung saja mau request lagu apa?
1: Lagu apa yang sudah tersedia?
0: Oke, ini lagu-lagu era 80-an ya. Ada Endang Estaurina dengan Apa Yang Ku Cari, Titi DJ Kita Masih Muda, Ance.
1: Ada lagu apa? Lagu apa itu?
0: Iya, ada Endang Estaurina, Apa Yang Kau Cari, Titi DJ Kita Masih Muda, Ance dan Pance, Jangan Berpisah Lagi, Inka Kristi, Nyanyian Suara Hati, Slang Anyer 10 Maret, Rosa Hati Tak Bertuan, Krisye Damai Bersamamu, Stinky Jangan Tutup Dirimu, Memes Janji Hati, ada Rapta dengan Mari Mari, Ebet GAD Kamelia, Boyo dengan Masih Ada, ada Bor Nok Hutauruk dengan Rina Hujan, ada Alpha Phil dengan Forever Young.
1: Lagu ada Pance kan?
0: Iya, tadi ada Ance dan Pance.
1: Halo?
0: Iya, ada Pance, Ance, iya, Ance dan Pance.
1: Iya, Pance aja. Lagu itu sama spesial buat semua fans Pro 1 yang lagi pantau di malam hari ini, terutama Abang Marsulis juga, Bung Marcel juga, Jinaidi juga di Maluku, Pak Utri di Sulawesi.
0: Halo. Oke, terputus ya, bisa dicoba kembali ya untuk Bung Darwin ya. Baik, langsung saja saya sapa lagi di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ada Yulika.
0: Iya, benar. Gimana kabar?
2: Terima kasih, kabarnya Bunda selalu baik, Ada Yuli.
0: Oke, baik. Langsung saja, Bun, mau request lagu apa?
2: Baru gabung nih.
0: Oke, baik. Lagu-lagu yang tersisa ada Endang Estorina dengan Apa Yang Ku Cari, Titi DJ Kita Masih Muda, Inka Kristi dengan Nyanyian Suara Hati, Sleng Anyer 10 Maret, Rosa Hati Tak Bertuan, Krisye Damai Bersamamu, ada Stinky Jangan Tutup Dirimu, Memes Janji Hati.
2: Jangan Tutup Dirimu.
0: Oke, baik, langsung saja salam-salamnya.
2: Oke. Oke, salam-salam pertama tentunya buat Ade Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sehat selalu ya. Terus buat teman-teman yang ada di Fak-Fak ya, ada Bunda Lili, ada Bapak Yoga, terus ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun, ada siapa lagi ya, Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Lei, Bang Andi, sama Mbak Dika, selamat malam, semoga akur selalu. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bapak Freddy, selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Itu aja mungkin Ade Yuli ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bunda Emma di Maumere. Oke, mau ikutan jalurnya masih saya buka di 08 11 495 9490. Sebelum nantinya saya break ya, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali masih di 08 11 495 9490. Dan baik, belum ada yang ikutan, kembali kita dengarkan ya beberapa pilihan lagu berikut ini.
3: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat lagu.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan

0: Ibu,
1: lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Baik, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sudah pukul 22 lebih 22 menit. Dua lagu tadi sudah saya putarkan ke ruang dengar Anda, yang pasti lagu ini di request oleh Pak Darwin dan juga ada Ibu Emma di Maumere. Semoga terhibur ya. Dan bagaimana kabar ada Putra Tengah ya, ada Bang Luhut di Tapanuli sana, ada Bang Lei juga di Kaltara. Tak lupa juga ada Ibu L di Bunda L di Manado, ada Bunda Christine di Toli-Toli juga. Ada Purnamasari, ada Nona Fika, ada juga Ibu Rosna, ada pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Semoga saja kita semua selalu sehat dan tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dan baik, saya langsung sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat Asik. Malam Mbak Yuli.
0: Selamat malam Putra Tengah, apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, hari ini kabar baik.
0: Luar
1: masih tetap sehat.
0: Luar biasa, sehat, tetap jaga kesehatan. Mengingat kayak hari ini tuh Depok kabut itu luar biasa sekali ya.
1: Nah, itu lagi.
0: Kabut di Fak-Fak hari ini, pandangan itu sudah sangat terbatas sekali. Kita melihat di Tubir Seram saja sudah samar-samar. Pulau Panjang apalagi sudah tidak terlihat. Mau dari arah seberang lihat ke Wagom itu sudah tidak nampak sama sekali.
1: Ini udara sudah tidak baik-baik sudah.
0: Iya, jadi memang kita harus wajib jaga kesehatan. Oke, okay, Putra Tengah silakan, mau request lagu apa?
1: Apa yang kau cari, Endang Estaurina.
0: Apa yang kau cari, oke, okay, silakan salam-salamnya.
1: Ya, untuk Mbak Yuli, terima kasih, selamat malam. Tetap semangat dalam hubungan yang kuasa. Ador selalu menyertai, semoga bahagia selalu dan jadi sama keluarga ya. Amin, amin. Lanjut dari Bang Dari. Terus apa yang kau cari tadi untuk dan Natalia juga, Bapak juga, Ibu Ellen, Bang Chris, Ibu Rana, kemudian Pak Saban juga, Bang Nadi, Pak Fili Putri, Pak Ahmad Irwan, Bang Widi, Ibu Ali, Bang Cul, Bang Airwana, Pak Junedi, Ayu Dimasohi dan juga Dede Fatima. Selamat malam dan juga sudah dirangkut saja ya,
0: bagi okay.
1: semua tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga jadi berselalu, salam kompak.
0: Oke.
1: Okay. Bagi Mbak Yuli, selamat malam, terima kasih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mau dilewati.
0: Asik. Terima kasih kembali untuk Bang Putra Tengah. Lanjut di belakangnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Yuli.
0: Asik, selamat malam
2: Bunda. Selamat hari Minggu ya Mbak Yuli.
0: Selamat hari Minggu juga, Tuhan berkati.
2: Amin.
0: Siap. Oke Bunda Christine, silakan.
2: Ada lagu apa Mbak Yuli?
0: Iya, kali ini lagu-lagu era 80-an, 90-an.
2: Iya.
0: Ada Titi ada DJ, Kita Masih Muda. Ada Inka Kristi, Nyanyian Suara Hati. Ada Sleng dengan Anyer 10 Maret. Ada Rosa, Hati Tak Bertuan, Memes, Janji Hati, Krisye, Damai Bersamamu. Ada Rapta dengan Mari-Mari, Ebet GAD, Kamelia, Bayau dengan Masih Ada, Bornok Hutauruk dengan Rinai Hujan. Juga ada Alphaville dengan Forever Young.
2: Oh, Krisye aja.
0: Krisye, oke baik, silakan.
2: Yeah. Oke, salam yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya, selamat malam. Ada Bang Cut juga ya, ada Ibu Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Mas Lia, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Reto, Norca, Ibu Rosna ya. Ada Ayu Dimasohi, Cigure, Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan. Terus Bang Andi yang ada di Batam, Bang Le Putra Tengah. Pak Saban, Pak Busuko, Pak Rahman, Pak Ustadz ya, Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, ada juga oh ya Pak Lipung Klip ya, yang ada di Manado, Ibu Ani di Kota Mabagu, Ibu Ellen di Manado juga ya. Terus semua-semua sudah sapurata Mbak Yuli yang lagi monitor. Mbak Yul, sukses selalu ya sampai siaran.
0: Baik, terima kasih.
2: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Yul, selamat malam.
0: Selamat malam dan terima kasih untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Oke, baik. Dan kita masih menunggu yang ingin ikutan ya. Jalurnya masih saya buka di 08 11 495 9490. Ada lagu-lagu yang tersisa. Titi DJ dengan Kita Masih Muda, Inka Kristi nyanyian suara hati, ada Sleng Anyar 10 Maret, Rosa Hati Tak Bertuan, Memes Janji Hati, ada Rapta Mari-Mari, ada Ebet GAD Kamelia, Bayo dengan Masih Ada, Bornok Hutauruk dengan Rinai Hujan, Alpa Phil dengan Forever Young. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam Ibu Maslia, apa kabar malam ini?
3: Halo, alhamdulillah sehat walafiat ini Mbak.
0: Baik. Oke, Ibu Maslia, langsung saja mau request lagu apa?
3: Lagunya
0: yang
3: monitor ini, Mbak.
0: Oke, ada Titi DJ dengan Kita Masih Muda, Inka Kristi nyanyian suara hati, Sleng Anyer 10 Maret, Rosa Hati Tak Bertuan, Memes Janji Hati, ada Rapta Mari-Mari, Ebet GAD Kamelia, Bayo dengan Masih Ada, Bornok Hutauruk dengan Rinai Hujan, Alpa Phil dengan Forever Young.
3: Inka Kristi.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Bunda Christine di Taitoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Luhut, Bang Lei, Bang Junaedi, Bang Irwan, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tengah, Om Botak, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Ibu Maslia ya, sudah ikutan di malam.

Pengaruh K-pop dan drama Korea membuat masyarakat Indonesia semakin akrab dengan budaya Korea Selatan. Sehingga ada beberapa kosakata dalam bahasa Korea yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kata opa. Dalam bahasa Korea, opa merupakan panggilan untuk kakak laki-laki dari perempuan. Namun tahukah Anda, kini kata opa sudah menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dari situs resmi KBBI, opa diartikan sebagai panggilan dari perempuan untuk laki-laki yang lebih tua. Biasanya kata opa baru bisa digunakan jika memiliki kedekatan atau sudah saling mengenal cukup lama. Kata opa bukanlah kata asing pertama yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada beberapa kata dalam bahasa asing seperti Feng Shui, Angpao, Dacin, dan Micin yang juga menjadi bagian dari KBBI. Pada kata opa dicantumkan kode QR untuk menunjukkan kata tersebut berasal dari bahasa asing yakni bahasa Korea. Ini menunjukkan indikator unik sebagai salah satu indikator sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI.

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani tidak disukai, buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Jutaan orang sudah menarik manfaat darinya. Berani tidak disukai, mengungkap rahasia, mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani tidak disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Buku ini juga mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menemukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar masih di 94,9 MHz dan ya kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pilihan lagu-lagu yang baru saja kita dengarkan ya sudah menghibur kita semua di kesempatan malam hari ini. Banyak di antara kita juga yang sudah pada istirahat, hari semakin larut. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung di malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ya, tadi sudah ada Bung Darwin, ada juga Bunda Emma, ada Putra Tengah, tak lupa juga ada Bunda Christine Toli-Toli dan juga ada Ibu Maslia yang sudah ikutan. Semoga lagu-lagu yang sudah di request ya, yang sudah saya hadirkan pun dapat menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan khusus untuk yang ada di wilayah Kota Fakfak dan sekitarnya, untuk warga Kota Fakfak, sudah malam hari ya, yang pasti cuaca untuk wilayah Kota Fakfak saat ini juga tidak baik-baik saja ya. Kota Fakfak sudah terkepung oleh kabut asap ya. Tetap jaga kesehatan kita dan jangan lupa kemana-mana untuk beberapa waktu ini, jangan lupa untuk terus gunakan masker. Dan baik ya pendengar, terima kasih juga karena terus jadikan Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda. Oke, baik pendengar ya, saya masih pilihkan beberapa pilihan hiburan lagi untuk Anda di malam hari ini. Ada Titi DJ dengan Kita Masih Muda.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

Baik, mendengar sudah pukul 22.57 menit, kita ada di penghujung Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih, dan kita jumpa lagi di Ruang Rindu di hari-hari berikut bersama rekan-rekan kami yang bertugas.

Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama kami Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda ya, dengan hingga nanti di jelang pukul 24, masih dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga ada informasi yang masih akan terus kami bagikan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Dan kami juga menyampaikan selamat istirahat untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat. Semoga mimpi indah dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 23 saya temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

0: Ini karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling sangat biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

0: Ternyata inflasi di ketumpu negara tahun ini lumayan tinggi.
1: Dengar-dengar sebenarnya inflasi itu apa?
0: Nah, aku dengar. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau harga sembako naik terus, ya itu juga bisa dibilang inflasi.
1: Kenapa inflasi bisa terjadi?
0: Nah, ada beberapa faktor. Misalnya, kalau biaya produksi naik, ya pasti harga barang jadi ikut naik, toh. Selain itu juga, peningkatan permintaan barang juga bisa memicu inflasi.
1: Terus dampaknya buat ketorang apa?
0: Ya, ketumpu daya beli jadi menurun karena harga barang lebih mahal. Nah, ini juga bisa bikin ketumpu hidup lebih susah kalau ketumpu pendapatan terang naik seiring inflasi.
1: Wah, jadi harus lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan.
0: Betul sekali. Ketorang harus lebih hati-hati dalam pengeluaran. Harus bisa memilih mana kebutuhan dan mana keinginan.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan RRI Fakfak.
3: Baik, pendengar masih di Pro 1 Fakfak dan ya kali ini ada informasi ringan untuk kita semua di dunia kesehatan ya, bagaimana kita menjaga kondisi tubuh kita saat musim pancaroba. Namun saat ini untuk kota Fakfak ya mungkin memasuki masa musim kemarau ya, tapi mungkin salah satu apa ya, minuman herbal yang akan saya bagikan ini juga bisa membantu kita ya mengurangi beberapa kesehatan yang mungkin mengganggu tubuh kita gitu ya. Yang kita tahu bahwa musim pancaroba itu identik dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat dan saat tubuh tidak bisa beradaptasi ya pastinya ada rasa batuk, pilek ya, bahkan flu yang kerap muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, minuman herbal dapat menjadi alternatif untuk membantu meredakan gejala tersebut. Nah, kandungan alami yang terkandung dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Ya, dan melansir dari berbagai sumber kesehatan ya, berikut ya ada beberapa herbal, minuman herbal yang dapat menjadi pilihan. Yang pertama itu air hangat dengan madu dan lemon ya. Yang berikut jahe hangat ya. Ada susu kunyit ya, juga ada teh peppermint, juga ada yogurt. Nah, ini beberapa minuman yang pastinya probiotik juga berperan dalam membantu menurunkan resiko infeksi saluran pernafasan atas termasuk pilek. Jadi ya paling tidak ini bisa membantu meredakan ya batuk ya dan juga flu bahkan pilek. Oke, pendengar, informasi untuk Anda kami kutip dari rri.co.id dan ya satu lagu berikut ya, ini lagu di era 2000-an gitu ya. Oke, ini dari Syahrini dengan Kau Tak Punya Hati, juga ada Fidel Diano dengan Pupus Kasih Tak Sampai.

saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh. Termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok, hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah tempat. Itulah alasan remah-remah kue yang berjatuhan bisa menghilang setelah beberapa semut datang.

TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada sebuah awan menjadi lebih cepat.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Pendengar, pukul 23.35 menit kebersamaan kita di malam hari ini, dan yang pasti berbagai kesibukan yang sudah kita lewati di weekend kali ini, semoga semuanya berjalan baik dan juga lancar. Ya, kita semua juga semoga semua yang sudah pada istirahat di malam hari ini juga bisa beristirahat dengan baik ya. Di hari esok kita juga harus berkutat dengan aktivitas di pekan kita yang baru. Tak terasa ya, kita juga sudah ada di penghujung bulan September ya. Sudah 27 hari berlalu dengan berbagai hal yang terjadi dalam perjalanan hidup yang panjang ini. Semoga saja ada kebahagiaan ya. Walaupun di tengah kebahagiaan juga pasti ada yang melukai hati kita, namun percayalah bahwa semua itu adalah proses yang memang harus kita jalani. Tetap semangat dan tetap bersyukur untuk setiap apa yang kita jalani dan kita miliki.

Baik, pendengar, satu lagu dari Rosa, Nada Nada Cinta. Lagu ini tenar ya di era tahun 96. Yang mana nih? Kelahiran tahun 96 atau ya tahun 90-an ya. Lagu ini sungguh sangat memukau ya setiap pendengar, dan yang pasti ini punya cerita, dan mungkin saja di balik lagu ini ada kenangan atau memori yang tidak bisa kita lupakan. Ya, semoga saja bisa menemani istirahat Anda di malam hari.

Ini ya, apapun yang sudah kita jalani, percayalah bahwa semua punya cerita, semua punya caranya masing-masing ya, untuk menikmati setiap apapun yang kita jalani. Baik, pendengar di mana saja berada ya, dan tak terasa kita sudah menuju ke penghujung kebersamaan kita di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang, menjadi salah satu lagu penutup kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.

memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak Fak.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin 28 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Wasatura di Republik Indonesia Fakfa kembali mengudara edisi Senin 28 September 2026. Senang sekali saya Jelaika Waulat bersama Anda. Kebersamaan kita di Fakfa pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah sudah diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Baik, Fak-fak pagi ini kami ajak Anda pendengar kita ikuti pengajian Al-Qur'an diikuti dengan renungan dan pilihan lagu-lagu religi temani suasana pagi hari Anda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran pagi hari ini dan juga renungan serta beberapa pilihan lagu-lagu religi. Temani suasana pagi hari Anda. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Kita jelang tanda waktu pukul 6 saat disampaikan penyampaian warta berita daerah.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

mendengar ungkapan, pagi adalah waktu yang paling produktif. Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.

0: Wih, mobilnya keren. Kapan ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan. Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak menantikan dan waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan turut dirasakan sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Fak-Fak. Kenaikan harga bahan pokok dan penting di Fak-Fak umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Saya Julaika Wolat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

Kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan turut dirasakan sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Fakfak. Menjawab kebutuhan tersebut, Polres Fakfak menyalurkan sebanyak 7.500 liter air bersih ke 3 rumah ibadah pada Minggu 27 September 2026 pagi sebelum aktivitas peribadatan dimulai. Bantuan ini menjadi bagian dari kepedulian kepolisian terhadap masyarakat di tengah dampak fenomena El Nino. Distribusi dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak didampingi Kabak Lok Polres Fakfak bersama personil. Penyaluran dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur dengan volume disesuaikan kebutuhan masing-masing lokasi. Gereja GPI Shalom Kampung Baru Lusiperi menerima 1.000 liter, Gereja GPI Battle 2.200 liter, sementara Masjid Jami Kabupaten Fakfak mendapat 4.300 liter air bersih. Air langsung disalurkan ke masing-masing rumah ibadah agar dapat digunakan untuk kebutuhan kebersihan dan sanitasi. Rangkaian distribusi berlangsung dari satu lokasi ke lokasi lainnya hingga selesai sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Penyaluran air bersih tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan tidak hanya menjadi persoalan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menyentuh fasilitas umum dan rumah ibadah. Di tengah keterbatasan air, kehadiran Polres Fakfak diharapkan membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya dalam mendukung aktivitas peribadatan.

0: Saudara, kenaikan harga bahan pokok dan penting di fak-fak umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Laporan Januardi.
1: Saudara, perkembangan harga sejumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Fak-Fak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari cuaca ekstrim, keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi, hingga tingginya biaya distribusi melalui jalur laut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak, Bahman S. Moko Ginta mengatakan, kenaikan harga pada umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah dengan kendala jalur distribusi logistik menuju Fak-Fak. Dengan keterlambatan kapal, termasuk kapal tol laut dan kapal penumpang yang menjalani docking, turut mempengaruhi kelancaran pasokan sejumlah komoditas ke daerah.
2: Terkait dengan perkembangan harga, kemudian beberapa komoditas dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah Kabupaten Fak-Fak, pada umumnya kenaikan harga dipicu oleh pasokan dari daerah sentra produksi ya, bisa terjadi akibat faktor cuaca ekstrim seperti musim kemarau kepanjangan sampai saat ini terjadi, hambatan jalur distribusi logistik antar pulau atau keterlambatan kapal itu, dalam hal ini posisi kapal tol laut dan kapal putih mungkin pada posisi kapal docking, kemudian modal yang didapat dari pemasok. Saya dapat jelaskan di sini rinciannya itu untuk harga cabai melonjak akibat minimnya pasokan dari petani lokal yang berdampak kekeringan kemarau, kemudian modal yang didapat relatif tinggi dan ditambah biaya logistik kapal laut. Kemudian untuk sayur mayur hijau lokal seperti kangkung, sawi, bayam mengalami penurunan drastis di pasar sehingga menyebabkan harga eceran sayur bisa 2 kali lipat dari harga normal.
1: Ia menyebutkan faktor cuaca ekstrim di daerah pemasok dapat mempengaruhi produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen. Kabupaten Fak-Fak juga masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga ketika produksi di daerah asal menurun, jumlah komoditas yang masuk ke Fak-Fak ikut terbatas dan berdampak terhadap harga. Untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar Fak-Fak, pedagang disebut telah berupaya mendatangkan sayuran dan cabai dari sejumlah daerah, di antaranya SBT, Bula, Wahai, dan Sorong. Sementara itu, pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terus dilakukan setiap hari melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan. Januardi melaporkan.

0: Saudara Kepala Baru Kepala Perum Bulog Cabang Fakfak Ibrahim Wairoy memastikan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Kabupaten Fakfak masih sesuai ketentuan. Beras medium tersebut dijual Bulog dengan harga Rp11.600 per kilogram, sementara harga tertinggi di tingkat konsumen ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Ibrahim mengatakan Bulog saat ini terus menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar untuk menjaga ketersediaan sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Fakfak. Selain beras, Bulog Fakfak juga tengah menyalurkan komoditas minyak goreng ke sejumlah pasar. Menurut Ibrahim, harga tertinggi minyak goreng yang dikeluarkan Bulog ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter dan tidak boleh dijual melebihi harga tersebut.
1: Untuk beras SPHP ya, untuk medium ini kan kita pasarnya kan SPHP. SPHP harga masih sama, itu harga di tingkat kami itu Rp11.600, sedangkan harga tertinggi di konsumen itu adalah Rp13.500. Kemudian untuk minyak goreng ya, minyak goreng ini perlu kita ketahui, saat ini kan kami sedang menyalurkan minyak goreng kita ke pasar. Itu harga tertinggi itu mesti itu Rp15.700, tidak boleh lebih dari itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian, karena beredar di pasar itu sampai dengan 24.000 minyak kita. Sedangkan harga yang kami keluarkan dari sini itu adalah headnya nanti adalah 15.700. Sehingga dipastikan bahwa minyak yang beredar di luar itu, minyak kita sampai 20.000, itu adalah minyak bukan minyak dari sini. Minyak dari sini itu kemasannya botol. Jadi kami berharap bahwa minyak yang kami keluarkan ini nanti akan bisa meredam harga yang tinggi tadi ya. Jadi perlu kami himbau kepada masyarakat bahwa saat ini minyak kita itu ada di Bulog dan sudah kita salurkan ke pasar-pasar.
0: Ibrahim menambahkan, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini mencapai sekitar 21.000 liter, sementara tambahan sebanyak 36.000 liter sedang dalam proses pemesanan. Dengan pasokan tersebut, Bulog memastikan penyaluran minyak goreng akan terus dilakukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaannya.

0: Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan bahan pokok di fak-fak masih dapat dipastikan berada di pasaran. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Fakfak, Bahman S. Mokoginta mengatakan, kenaikan sejumlah harga kebutuhan pangan di daerah ini dipengaruhi pasokan dari luar daerah yang belum stabil. Menurut Bahman, kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan harga di pasar. Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan barang masih dapat dipastikan berada di pasaran. Ia menyebutkan kenaikan harga paling signifikan saat ini terjadi pada komoditas hortikultura, khususnya cabai dan sejumlah sayur mayur yang berasal dari sektor pertanian.
2: Untuk kenaikan harga ini, kita lihat dari kondisi hari ini kan termasuk ya perekonomian di Kabupaten Fakfak ini kan saya kira pada umumnya sudah ketahui semua kaitan dengan perekonomian, kemudian kenaikan harga ini ya disebabkan tadi masukan dari luar yang tidak stabil, kemudian posisi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan tentu sekalipun harganya tinggi, tapi bisa dipastikan bahwa barangnya ada. Tapi itu yang kita lihat posisi hari ini di pasar ya, tentu yang tadi mengalami kenaikan yang drastis yaitu cabai, sayur mayur kalau masalah dari produk hortikultura pertanian. Seperti itu untuk kalau beras, minyak, tepung, terigu dan lain-lain ini masih terjaga.
1: Bahman juga mengharapkan dukungan organisasi perangkat daerah OPD teknis khususnya yang membidangi perkebunan dan pertanian untuk memperkuat produksi lokal. Langkah tersebut dinilai penting sebagai cadangan apabila pasokan dari luar daerah mengalami kendala. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Saudara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak mendorong optimalisasi seluruh ruang yang tersedia di Pasar Tumburuni. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemanfaatan lantai 2 yang sebelumnya digunakan oleh pedagang sayur. Kepala Disperinda Kabupaten Fakfak Moh Jakrengen mengatakan, sebagian pedagang sayur yang sebelumnya berada di lantai 2 kini telah turun dan menempati lantai 1. Pemerintah berharap pedagang tersebut dapat kembali menggunakan tempat yang telah disiapkan di lantai 2. Menurutnya, apabila tempat di lantai 2 tidak kembali ditempati oleh pedagang yang sebelumnya mendapatkan lokasi tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan pemanfaatannya untuk pedagang sembako. Langkah itu dilakukan agar seluruh ruang perdagangan di Pasar Tumburuni dapat terisi dan dimanfaatkan.
3: Dari lantai 2 yang saat ini penjual sayur yang sudah turun ke bawah lantai 1 ini kita harapkan untuk mereka kembali ke lantai 2. Namun apabila tidak kembali maka kita akan memberikan kepada penjual sembako sehingga terisi semua di lantai 2. Siapapun yang pemiliknya silakan dia berusaha menekuni berkaitan dengan penjualan sembako di lantai 2. Itu harapan saya sehingga semua yang berkaitan itu bisa menempati tempat-tempat yang tersedia di Pasar Tumburuni Fakfak.
0: Ia menambahkan penempatan pedagang di Pasar Tumburuni dilakukan berdasarkan nomor dan porsi yang telah ditentukan pemerintah. Pedagang yang telah terdaftar diharapkan segera menempati lokasi tersebut dan memenuhi kewajiban iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Optimalisasi lantai 2 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh fasilitas Pasar Tumburuni dapat digunakan secara maksimal. Dengan terisinya seluruh ruang yang tersedia, aktivitas perdagangan di pasar tersebut diharapkan semakin tertata dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

0: Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk memiliki keterampilan atau skill. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasrur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
2: Sebagai pencakar di Kabupaten Fakfak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudara kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan. Dua bagian itu, yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
1: Menurutnya, pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencakar diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
2: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi, oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
1: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.

0: Saudara, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fak-Fak. Bung Robert, selamat pagi. Silakan dengan laporan selamat, perakirannya.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Fak-Fak. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fak-Fak yang berlaku mulai hari ini, tanggal 28 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Informasi perakiran ini secara umum meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan, dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Mari kita simak perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah distrik secara umum berlalu isi, pada pagi, cuaca secara umum diperkirakan hingga berawan tebal, disertai dengan udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak. Pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, disertai dengan udara kabur, namun terdapat potensi terjadi hujan ringan di wilayah Distrik Fak-Fak Tengah, Distrik Fak-Fak Timur, Distrik Fak-Fak Timur Tengah, Distrik Kayuni, Distrik Bandara, dan Distrik Tomage. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, disertai dengan udara kabur, namun terdapat potensi terjadi hujan ringan di wilayah Distrik Bandara dan Distrik Tomage. Sedangkan dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, disertai dengan udara kabur. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan rata-rata kelembapan udara antara 59 hingga 100%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 knot. Selanjutnya, wilayah perairan utara Fak-Fak secara umum dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius, arah dan kecepatan arus ke selatan antara 1 hingga 3 knot. Arah dan kecepatan angin dari timur antara 7 hingga 11 knot. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Selanjutnya, wilayah perairan selatan Fak-Fak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius, arah dan kecepatan arus ke selatan antara 0 hingga 1 knot. Arah dan kecepatan angin dari timur antara 5 hingga 13 knot. Tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Fak-Fak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius, arah dan kecepatan arus ke barat antara 0 hingga 1 knot. Arah dan kecepatan angin dari selatan antara 0 hingga 4 knot. Tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Selanjutnya, wilayah pelabuhan Kokas secara umum dan dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, arah dan kecepatan arus ke timur antara 0 hingga 2 knot, arah dan kecepatan angin dari tenggara antara 2 hingga 5 knot, tinggi gelombang mencapai 0,1 hingga 0,5 meter dalam kategori tenang. Dan yang terakhir, untuk informasi perakiran pasang surut, diperkirakan terjadi pasang pada pukul 3 hingga 4 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai potensi kecepatan angin mencapai lebih dari 20 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Fak-Fak. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbarui informasi terkini melalui edari Pro 1 Fak-Fak maupun media sosial resmi dan bagi Fak-Fak di Instagram @dan_fak-fak. Demikian informasi perakiran cuaca dan perakiran cuaca maritim Kabupaten Fak-Fak yang dapat kami sampaikan. Saya Robert Alexander, pamit undur diri. Terima kasih, saya kembali ke studio.
0: Terima kasih Bung Robert Alexander yang telah melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kan berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, nah, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Prioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Peli siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Peli terdekat. Peli, we connect, we unify.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak mama pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di

Pendengar Muslim minta perhatian Anda untuk berita panggilan. Berita panggilan berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditujukan kepada Saudari Ada Patiran di Fak-Fak atau dimanapun berada, bahwa berdasarkan hasil kunjungan kami pada Rabu tanggal 16 September 2026, maka dengan ini diminta kedatangan Saudari di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fak-Fak pada hari ini Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tempat ruangan kerja Kepala Subbagian Umum menghadap Syamsuddin Maridon Esos dan Said Biarpruga SE. Kepada Saudara Ada Patiran, alamat Kelurahan Danawiria, Distrik Fak-Fak Tengah, untuk evaluasi ketidakhadiran. Sekali lagi, berita panggilan ditujukan kepada Saudara Ada Patiran di Fak-Fak atau dimanapun berada, bahwa berdasarkan hasil kunjungan kami pada hari Rabu tanggal 16 September 2026, maka dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fak-Fak pada hari ini Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tempat ruangan kerja Kepala Subbagian Umum Syamsuddin Maridon Esos dan Said Biarpruga SE. Kepada Saudara Ada Patiran, alamat Kelurahan Danawiria, Distrik Fak-Fak Tengah, untuk evaluasi ketidakhadiran. Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan nanti di pukul 7 Anda dapat ikuti penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Rekan-rekan, kembali kami informasikan satu berita panggilan ditujukan kepada saudara Ade Patiran di Fak-Fak atau dimanapun berada, bahwa berdasarkan hasil kunjungan kami pada Rabu 16 September 2026, maka dengan ini diminta kedatangan saudara di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fak-Fak pada hari ini Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tempat ruangan kerja Kepala Subbagian Umum menghadap Samsudin Maridon Esos dan Said Biar Pruga SE. Kepada saudara Ade Patiran, alamat Kelurahan Danaweria, Distrik Fak-Fak Tengah, untuk evaluasi ketidakhadiran. Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. Baik pendengar, kembali kami informasikan nanti di pukul 7, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 28 September 2026, bersama saya, Zaini.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan bertambah dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan antara pemerintah dan DPR. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia takluk 2-3, 23-25, 25-20, 23-25, 25-23, dan 23-25 dari Thailand dalam laga pertama kedua tim di Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Minggu yang berlangsung nyaris 2,5 jam. Indonesia meraih medali perak cabang olahraga e-sport nomor Pokemon Unite Asian Games 2026 setelah kalah dari Jepang pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Expo Jepang pada Minggu. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Palang Merah Indonesia PMI Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye cegah demam berdarah di kawasan Bundaran HI untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat dan bersih. Yurika melaporkan selengkapnya.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar kampanye Jakarta Bebas Demam Berdarah di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PMI tingkat kota dan kabupaten sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya demam berdarah dengue atau DBD. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Becky Mardani kepada awak media menegaskan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena kasus DBD di sejumlah wilayah cenderung meningkat, di mana PMI juga mengajak masyarakat menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik, dan masyarakat juga diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air. Becky juga menyebut kasus DBD paling tinggi berada di wilayah Jakarta Timur dan Selatan, sementara untuk Jakarta Barat juga termasuk wilayah dengan kasus yang cukup tinggi.
2: Nah, ini kita maksudkan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa demam berdarah itu masih menjadi wabah yang mengkhawatirkan.
1: Sementara itu, Dayu, salah seorang warga, kepada RRI menyambut positif kampanye tersebut karena memberikan informasi tentang bahaya DBD terutama di tengah musim hujan, dan ia juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing.
3: Jadi masyarakat juga bisa dapat informasi terkait pencegahan demam berdarah, terus penanggulangannya, apalagi kan sekarang musim hujan ya, jadinya banyak sekali kejadian DBD di wilayah juga.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, kampanye cegah demam berdarah ini juga sangat antusias diikuti oleh masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga di kawasan Car Free Day. Dan dalam kampanyenya juga PMI mengajak dan membagikan serta mengedukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan lingkungan di rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan pangan beras dari pemerintah untuk alokasi triwulan terakhir tahun ini dipastikan akan tepat sasaran sesuai dengan data dari Kementerian Sosial. Rosen Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah, untuk kali ini saya sebagai ojek online dari Purworejo merasakan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto telah membantu kita dapat bantuan beras premium. Ini sangat berguna sekali untuk
5: menuju triwulan keempat tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Letjen Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, Perum Bulog yang mendapat instruksi khusus untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos lewat program bantuan pangan beras akan memastikan beras yang disalurkan tepat sasaran, khususnya untuk bantuan triwulan terakhir tahun ini yaitu periode Oktober hingga Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani ketika kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
6: Sesuai arahan Bapak Presiden, harus betul-betul diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak boleh salah sasaran dan betul-betul harus tepat sasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi semua penerima bantuan manfaat ini adalah yang masuk datanya dari Dinas Sosial.
5: Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan data yang diterima Bulog berdasarkan hasil verifikasi dari Kementerian Sosial. Selain itu, Bulog juga mewajibkan warga penerima manfaat memiliki barcode atau kode batang khusus yang menandakan yang bersangkutan masuk dalam desil 1-4.
6: Setiap penerima manfaat itu harus membawa surat undangan. Nah, surat undangan itu yang menyerahkan adalah teman-teman dari kepala desa, ya, Pak Kepala Desa, dan datanya dari kepala desa, desil 1-4 itu. Dan itu masing-masing penerima manfaat sudah ada daftar namanya dan barcode-nya. Nah, nanti kita tinggal cocokkan dengan aplikasi yang diberikan ke kami. Setelah difoto, sudah clear and clean, baru bisa diserahkan ke yang bersangkutan.
5: Ketika melakukan kunjungan ke Purworejo, Jawa Tengah, Bulog juga sempat menyalurkan bantuan beras premium bagi pengemudi ojek online. Marianto, koordinator paguyuban ojek online Purworejo, merasa bahagia karena kali pertama ojek online menerima bantuan beras kualitas premium.
7: Mas, sebelumnya memang jarang ya beli beras jenis premium?
4: Kalau sebelumnya mungkin hampir nggak pernah, Mas.
7: Nggak pernah ya? Kali ini baru pertama kali mencicipi beras premium ya?
4: Iya. Sebenarnya kalau hari-harian biasa itu kemungkinan ya kita kan di desa, berasnya mungkin ya umumnya yang dari sawah biasa itu, Mas.
5: Direktur Utama Perumbulog secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 262 penerima bantuan pangan di Purworejo atau setara dengan 7.860 kg beras. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3.118 ton bagi 103.950 penerima yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara menggelar vaksinasi rabies massal hewan peliharaan pada Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 di lapangan Astaga Pancing. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Utara menggelar Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia 2026 dengan tema Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies. Kegiatan ini berlangsung 25 hingga 27 September 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang dengan menghadirkan berbagai agenda yang memfokuskan pada kesehatan hewan peliharaan seperti vaksinasi rabies massal, pengobatan gratis hewan, hingga kastrasi gratis kucing jantan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan vaksinasi rabies penting dilakukan masyarakat, khususnya pemilik hewan, sebagai upaya mencegah rabies. Timur juga menyebut Pemprov Sumut menargetkan Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2030. Ia mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, dokter hewan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
9: Kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Karena ini kita harapkan kepada masyarakat khusus yang punya hewan supaya melakukan vaksinasi merangka minimal untuk mengatasi rabies. Ini merupakan tujuan kita bersama, harapan kita bersama supaya Sumut bebas rabies di 2030.
8: Sementara itu, salah seorang warga, Gilang, turut membawa 3 kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies massal. Ia menilai pelayanan vaksinasi berlangsung cepat meski suasana cukup ramai.
10: Kalau dilihat suasananya cukup ramai sama cepat juga pelayanannya. 3 kucing. 7 tahun lah. Biasanya di klinik sih. Karena kebetulan ada buka untuk umum makanya ya udah bawa sekalian aja.
8: Puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia yaitu pada Minggu 27 September 2026 diisi jalan santai bersama Gubernur Sumatera Utara dan jajaran OPD. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan rekor muri vaksinasi rabies massal, pembagian ribuan butir telur gratis, penyerahan hadiah lomba kontes hewan, serta penutupan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung atau Terapung bersama dengan Relawan Literasi Masyarakat Rumah Baca Berhijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pegelaran monolog bertajuk Pesan-pesan Hari Ini untuk Masa Depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat
12: Lingkar Studi Teater dan Sastra Kampung terapung bersama relawan literasi masyarakat Relima Rumah Baca Bahijau serta sejumlah komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya menggelar pagelaran monolog bertajuk pesan-pesan hari ini untuk masa depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula UPT Museum Balanga, Kota Palangkaraya di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 2, Palangkaraya sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya sekaligus menyampaikan pesan-pesan sosial dan kemanusiaan melalui seni pertunjukan. Pagelaran monolog ini menghadirkan sejumlah penampil dari siswa SMA dan mahasiswa, serta guru dan komunitas teater dan sastra. Ketua Lingkar Studi Terapung Muhammad Alimul Huda menyebut pertunjukan monolog oleh 8 kelompok yang menyampaikan berbagai refleksi mengenai kehidupan masyarakat serta kondisi lingkungan sosial di masa kini. Sebelum menampilkan monolog, 8 kelompok ini sudah dibekali oleh narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing yang didatangkan dari luar Kota Palangkaraya untuk melatih dan juga memberikan arahan kepada para siswa dan mahasiswa serta guru yang memerankan 8 kelompok dalam monolog tersebut.
13: Ingin mempersiapkan mereka untuk bisa memahami naskah nantinya. Karena selama ini yang kami lihat siswa ketika ada lomba hanya sekedar diberi supaya untuk hafalin aja deh, yang penting nanti mak ikut lomba udah selesai gitu. Tapi dalam konteks naskah ini kan kalau kita urai banyak yang harus kita pikirkan. Entah itu mengenai emosinya, entah itu kostumnya, entah itu kehidupan sosial si perannya gitu. Dan sebagainya seperti itu.
12: Sementara itu, salah seorang penampil monolog berjudul Tikus Manipulatif, salah seorang siswa bernama Agres Daryanto, yang mengatakan dirinya memerlukan waktu 5 hari bersiapan untuk bisa memberikan penampilan terbaik dalam pagelaran ini.
14: Monolog kami itu, pesannya itu kita bisa ambil tentang jangan memandang sesuatu itu dari sesuatu yang orang-orang kayak yang beruang lah, tapi kita harus lebih mencari atau setiap yang kalau kita mencari seseorang yang lebih anu itu lebih apa unggul gitu, kita harus lihat prestasinya lah. Jangan cuma lihat apa kalau orang ini berkuasa, orang ini berkuasa dan kita harus segan gitu, dan apapun yang dia mau kita harus kita turuti.
12: Sedangkan penampilan lainnya berjudul Kepadaku Yang Berbeda ditampilkan oleh salah seorang siswa juga bernama Tara.
15: Jadi dalam cerita ini kan mengisahkan tentang Aluna yang berusia 16 tahun. Di usia dia yang masih 16 tahun itu masih mencari tahu tentang apa diri dia saat ini. Di saat teman-temannya udah punya pencapaian masing-masing, punya prestasi masing-masing, dia minder terhadap diri dia sendiri. Dikarenakan tersebut dia menjadi depresi gitu lah. Masalah isu sosial juga. Setelah itu juga di akhirnya dia menemukan titik bahwa dia itu bukan terlambat, tapi dia emang sedang berada pada waktu dia sendiri gitu.
12: Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas khususnya di bidang teater dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni pertunjukan sekaligus memperkuat keberadaan komunitas teater dan sastra di Kota Palangkaraya. Pagelaran pesan-pesan hari ini untuk masa depan menjadi salah satu upaya komunitas seni untuk terus menghadirkan ruang ekspresi dan apresiasi bagi para seniman lokal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya menilai bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak yang efektif dalam mendongkrak perekonomian. Berikut laporan selengkapnya Farida Husnia.
16: Hari pariwisata sedunia menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya, Rini Indriani, menilai pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur kemarin, Rini Indriani mengatakan pariwisata mampu mendatangkan investor sehingga perekonomian berjalan dan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengentas kemiskinan.
17: Pariwisata itu salah satu upaya untuk bisa membangun perekonomian ya, dengan adanya wisata-wisata yang mungkin kita tonjolkan agar mereka datang. Ketika pariwisata itu sudah booming, orang sudah pada tahu, itu pasti akan mendatangkan banyak hal, investor, perekonomian berjalan, pekerjaan untuk bisa mengentaskan kemiskinan gitu, karena dipekerjakan warga sekitar dan lain-lain. Itu saya sangat salut bahwa bagaimana
16: pariwisata ini harus dikembangkan. Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap potensi pariwisata di wilayahnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.
18: Harapan kami nantinya dengan adanya Hari Pariwisata, khususnya yang ada di Kota Kediri, ini nanti potensi-potensinya kita bisa promosikan. Kemudian di sisi lain, dengan adanya hari pariwisata, ya nanti dengan adanya pariwisata yang ada di Kota Kediri, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Kediri.
16: Wisata alam dominan dalam destinasi wisata di Kota Kediri, di antaranya Goa Solo Mangleng, Sumber Banteng, dan Hutan Joyoboyo. Farida Usnia melaporkan.
0: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama dengan Kementerian Pariwisata memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui penggalangan dana. Zarotin Aljana melaporkan.
19: Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
20: Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI bersama Kementerian Pariwisata terus memperkuat kepedulian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi musibah. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui Gerak Peduli NTT Ikan Naik di Pantai di Kementerian Pariwisata Jakarta. Aksi sosial yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia ini memadukan senam kreasi Nusantara, alunan musik Sasando, dan penggalangan donasi. Sebanyak 250 peserta dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang mengikuti kegiatan secara langsung serta terhubung secara daring dengan perwakilan 11 provinsi. Ketua Umum FOKBI Sapta Nirwandar mengatakan, gerakan tersebut menjadi wadah berbagi kasih di tengah semangat olahraga bersama. Menurutnya, kepedulian harus tetap dihadirkan meski kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.
21: Menarikan donasi ini sampai kapan, Pak? Ada targetnya?
19: Seminggu.
21: Seminggu ke depan.
19: Ya.
21: Kira-kira ada targetnya nggak, Pak? Dapat berapa gitu?
19: Enggak. Sukarela, tergantung anggota FOKBI kan ribuan ya, silakan berapa aja. Yang penting kan bukan jumlah, tentu ekspresi kepeduliannya.
21: Rencananya akan diserahkan kapan, Pak?
19: Akan diserahkan nanti ke salah satu daerah di NTT.
21: Kapan, Pak?
19: Nah, selama terkumpul kita akan serahkan ke sana.
20: Sementara itu, staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fajar Hutomo menegaskan, sektor pariwisata juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan kepedulian saat terjadi krisis kemanusiaan. Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengembangan sport tourism berbasis budaya lokal sebagai atraksi yang menyehatkan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di destinasi wisata.
22: Pemerintah sendiri juga sangat mendorong pariwisata olahraga ya, jadi sport tourism tentu ini juga merupakan satu perspektif yang baik kami memandang dari kegiatan ini untuk terus dikembangkan di seluruh Indonesia.
20: Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Korpri menyerahkan donasi awal secara simbolis sebesar Rp25 juta kepada panitia. Seluruh donasi yang terkumpul ditargetkan disalurkan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Melalui Gerak Peduli NTT, olahraga dan budaya diharapkan menjadi ruang memperkuat gotong royong, sekaligus mengajak masyarakat membantu warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Partai Umat mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030 untuk meningkatkan kinerja partai dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui ikhtiar politik. Rizky Supermana melaporkan.
23: Memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029.
24: Deklarasi pengukuhan kepengurusan baru Partai Umat periode 2025-2030 berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta yang diikuti oleh Majelis Syura Partai Umat, Ketua Umum Partai Umat dan jajaran kepengurusan serta kader. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, menekankan kerja nyata Partai Umat dengan kepengurusan baru khususnya menjelang pemilu 2029. Menurutnya, berbagai agenda politik nasional di tahun 2029 memerlukan struktur kepengurusan yang siap untuk memenangkan rakyat dan Partai Umat. Susunan kepengurusannya itu An Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum Partai Umat dan Muhammad Sadiq bin Talib sebagai Sekretaris Jenderal Partai Umat. Kemudian Muhammad Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro dan MS Kaban sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Selanjutnya, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat juga menetapkan Novalia Haikal Safar sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi. Kemudian Buniyani sebagai Ketua Komisi Komunikasi Publik DPP Partai Umat.
23: Restrukturisasi ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat organisasi dan mempersiapkan Partai Umat menghadapi agenda politik nasional serta pemilu 2029 dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita perjuangan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Penyegaran kepemimpinan Majelis Syura Partai Umat pada musyawarahnya yang ke-8 telah menetapkan Insinyur Haji Sufri Aidi Sambo sebagai Ketua Umum.
24: Ketua Umum Partai Umat An Sufri Aidi Sambo menyampaikan sikap Partai Umat yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah dimusyawarahkan dan diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Syura Partai Umat pada Desember 2024 lalu. Partai Umat memperkuat organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersiapkan perjuangan menuju pemilu 2029. Partai Umat berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi dan konstitusi, serta memperjuangkan Indonesia adil, bermartabat, dan sejahtera.
1: Sikap Partai Umat mendukung pemerintah. Partai Umat mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan nasional.
24: An Sufri menambahkan, Partai Umat akan tetap bersikap konstruktif, kritis, objektif, dan independen untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat pasti akan didukung, sedangkan kebijakan yang perlu diperbaiki, maka akan diberikan masukan yang konstitusional. Kepengurusan Partai Umat yang baru akan melakukan revitalisasi struktur kepengurusan pusat sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Revitalisasi diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, komunikasi politik, advokasi, kepentingan rakyat, serta kesiapan struktur partai seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Warta Berita Sentral selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Temani ruang dengar Anda dengan segala kesibukan di hari ini, Senin 28 September 2026. Kembali pilihan lagu-lagu hiburan informasi, kami hadirkan Temani Ruang Dengar Anda.

0: kita bermain sesuai dengan prosedur.
1: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
2: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, nah, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fakfak mengimbau seluruh pasien dan pengunjung untuk menggunakan masker selama berada di lingkungan rumah sakit. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan bersama. Menyusul kondisi udara belakangan ini yang tidak menentu, berdebu, berasap, serta berpotensi meningkatkan paparan polusi. Pihak RSUD Fakfak mengingatkan penggunaan masker dapat membantu melindungi diri dari paparan partikel debu, asap, dan polusi yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Selain melindungi diri sendiri, penggunaan masker juga penting untuk membantu melindungi orang lain, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta masyarakat dengan daya tahan tubuh yang lemah. Himbauan penggunaan masker juga menjadi bagian dari upaya mendukung terciptanya lingkungan rumah sakit yang sehat dengan mengurangi paparan polutan di area pelayanan kesehatan. RSUD Fakfak meminta pasien dan pengunjung untuk menggunakan masker dengan benar, yakni menutup hidung dan mulut secara rapat selama berada di lingkungan rumah sakit. Masyarakat juga diingatkan untuk mencuci tangan secara teratur sebagai bagian dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagi pengguna masker sekali pakai, RSUD Fakfak mengingatkan agar masker dibuang pada tempat yang telah disediakan dan tidak ditinggalkan sembarangan di lingkungan rumah sakit. Masker juga perlu diganti apabila sudah dalam kondisi lembab, kotor, atau rusak agar tetap dapat memberikan perlindungan secara optimal. Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi mengajak pasien dan pengunjung untuk mematuhi himbauan penggunaan masker selama berada di lingkungan rumah sakit. Farid berharap kepedulian masyarakat terhadap penggunaan masker dan kebersihan lingkungan dapat membantu menciptakan suasana pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi ketum sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi ketum mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak tuh sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, memperkirakan kondisi udara kabur mendominasi wilayah Kabupaten Fakfak pada Senin hingga Selasa, 28 dan 29 September 2026. Perkiraan berlaku mulai Senin 28 September pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Selasa 29 September pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah. Wilayah yang diperkirakan mengalami udara kabur sepanjang periode tersebut antara lain Arguni, Bomrai, Fakfak, Fakfak Barat, Kokas, Kramomongga, Karas, Teluk Patipi, dan Wartutin. Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hari di Fakfak, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, dan Kayauni. Hujan ringan juga diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari di Mbaham Dandara dan Tomage. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban relatif mencapai 59 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk kondisi maritim, gelombang di perairan utara Fakfak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara perairan selatan Fakfak berpotensi mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. BMKG juga memperingatkan potensi hembusan angin atau gusti hingga 24 knot di wilayah perairan tersebut. Adapun kondisi pelabuhan Fakfak dan pelabuhan Kokas relatif tenang dengan tinggi gelombang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin dengan kecepatan lebih dari 20 knot dan gelombang hingga 2,5 meter di wilayah perairan Fakfak yang dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut dihimbau memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas. Informasi cuaca terbaru dapat dipantau melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @bmkgfakfak.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama Pacemace dimanapun kan berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir

Pendengar, persiapan pelaksanaan Open Tournament Futsal Bupati Cup 2026 terus dimatangkan panitia menjelang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Hingga Minggu 27 September 2026, tercatat sebanyak 83 tim telah mendaftarkan diri untuk ambil bagian dalam turnamen tersebut. Peserta terdiri dari 73 tim putra dan 11 tim putri. Ketua Panitia Open Tournament Futsal Bupati Cup FAK-FAK 2026, Siti H. Uswanes, mengatakan jumlah peserta yang telah terdaftar telah melampaui target yang ditetapkan panitia. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme tim-tim futsal di Kabupaten FAK-FAK untuk mengikuti ajang kompetisi tersebut. Selain penataan peserta, panitia juga terus melakukan berbagai persiapan teknis dan administrasi untuk memastikan seluruh kebutuhan turnamen dapat diselesaikan sebelum pertandingan dimulai. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni pembersihan dan penataan gedung olahraga atau GOR Krapangit Gewap yang akan menjadi lokasi pelaksanaan Open Tournament Futsal Bupati Cup FAK-FAK 2026. Siti menjelaskan, secara keseluruhan kesiapan panitia saat ini telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah kebutuhan yang masih tersisa terus dipercepat penyelesaiannya mengingat waktu pelaksanaan semakin dekat. Open Tournament Futsal Bupati Cup FAK-FAK 2026 dijadwalkan mulai digelar pada 5 Oktober 2026. Ajang tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyongsong hari ulang tahun Kabupaten FAK-FAK ke-126. Panitia berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga turnamen dapat berlangsung tertib dan aman serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi seluruh peserta.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

kakak, adik, bapak, mama, pace, mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Rekan-rekan, kembali kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ikuti Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
3: Hari yang bersejarah bagi Postel, bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat.